RRI Lhokseumawe. Selamat siang untuk Anda semuanya. Di jam 1.30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan program Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut yang akan hadir untuk Anda siang hari ini. Pendengar, tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Lhokseumawe.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Leksemawe, sebuah lagu Bunda Rita tersisih di siang hari ini dalam program Pro Dangdut. Pendengar, terima kasih ya untuk Anda yang memang selalu menjadikan program Pro Dangdut program yang dinanti, karena bisa mengguncangkan setidaknya jempol lah ya, dan juga kaki. Jadi selamat siang di jam 1 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar terus bersama kami di sini Pro 1 RRI Lux, mendengar program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

aku. Dari Jalan Petua Ibrahim nomor 75 Tepuk Tengah, Pro 1 RRI Luksemawe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali di kesempatan siang ini kembali menyapa Anda bersama saya Nanda. Untuk edisi siar kita hari ini di hari Minggu 26 Juli 2026, dan Nanda akan menemani Anda pendengar hingga nanti formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kita masih mendengarkan lagu-lagu dangdut untuk siang hari ini di hari Minggu yang cukup mendung ini ya, cukup sejuk ya. Dan Pro Dangdut akan mengudara hingga nanti formasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan bagi Anda pendengar yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut favorit Anda, silakan Anda bisa kirim WhatsApp ke 0811671583. Anda akan kembali sesaat lagi dan tetaplah di Pro 1 RRI Luksemawe.

0: yang masih menemani siang hari Anda untuk edisi hari Minggu 26 Juli 2026, dan kita masih mendengarkan teman-teman dangdut untuk hari ini. Dan bagi Anda pendengar yang ingin mendengarkan lagu-lagu dangdut favorit Anda, silakan untuk menelpon atau bisa juga chat juga ke nomor 0811-671-5893. Coba kita terima satu penelpon yang sudah bergabung bersama kita. Ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, ini dengan Kak Wahyuni.
1: Iya.
0: Kak Wahyuni, nggak bobok siang Kak Wahyuni, ini udah jam 2 lewat Kak Wahyuni.
1: Enggak lah.
0: Karena Kak Wahyuni biasanya kalau di Bungong Jaro itu pasti sedang aktif. Nah kalau di Pro Dangdut apa, biasanya bobok siang enggak, tapi masih juga nongkrongin Pro 1 ya?
1: Enggak pernah, tidur-tidur udah sakit.
0: Oh gitu. Oh, biasanya hari Minggu itu hari bobok siang Kak Wahyuni.
1: Enggak tahu, kan enggak tahu.
0: Oh gitu, jadi ini lagi bersantai-santai aja.
1: Bersantai, ada istirahat, ada mandi,
0: kayaknya udah seger ya.
1: Udah seger, tengok keluar, nggak panas kan?
0: Biasa kalau anak bayi itu habis mandi, pakai bedak, habis itu bubuk.
1: Ini kena bukan bayi lagi.
0: Oh iya ya. Dan memang kalau cuacanya ini enak untuk bubuk siang Kak Wahyuni. Kalau di Loksmawe ini kan agak-agak sejuk ya, tapi nggak hujan, tapi nggak mendung juga, tapi sejuk gitu.
1: Sama
0: di Grogok juga.
1: Iya, di laut Pantai Cemara.
0: Pantai Cemara, apalagi di laut ya. Aduh, anginnya.
1: Iya, ini di sini kayak gini.
0: Aduh enak pernah sekali. Ada dulu sekali, habis itu nggak pernah pergi-pergi lagi kau ini.
1: Pergi lah, telepon kau ini.
0: Oh iya nanti ya, Nanda telepon ya kalau ada kesana
1: telpon,
0: ya.
1: Telepon, ini bilang Nanda di sini. Mulai kita kan angkat lewat udara, ya lewat tatap muka lah.
0: Iya, atau kau ini kalau misal ada ke Loksmawe, silakan mampir ke RRI Loksmawe.
1: Dapat-dapat kan saudaranya pernah di Kedah.
0: Oh iya.
1: Malas naik mobil kan begitu. Sendirian kan malas.
0: Nah Kak Wahyuni mau dengar lagu apa nih di Pro Dangdut untuk suasana selu-selu gini?
1: Megi Z.
0: Apa tuh judulnya?
1: Kecurangan.
0: Kecurangan. Ya siapa yang curang ya? Siapa yang tega berbuat curang?
1: Yang curang-curang memang enak lagu itu.
0: Oh iya.
1: Ingat masa lalu.
0: Oh gitu. Kak Wahyuni penggemar lagu dangdut ya emang ya?
1: Iya dulu kan ada lah Kak Wahyuni gitu. Bukan Kak Wahyuni, mantan Kak Wahyuni.
0: Oh ada kisahnya rupanya.
1: Makanya suka lagu itu, gak menyempal untuk orang.
0: Kayaknya memang apa ya, kalau orang suka lagu tertentu tuh pasti ada kaitannya dengan lagu itu ya biasanya ya. Ada kisah-kisah yang mungkin mirip dengan lagunya. Oh gitu. Okay, nanti coba Nanda cari dulu ya Kak Wahyuni ya. Salam lagu Megi Z boleh.
1: Selamat siang, mau sore ya.
0: Iya mau sore. Iya, terima kasih.
1: Iya, semoga bahagia selalu.
0: Amin. Kak Wahyuni juga semoga bahagia selalu. Terus siapa lagi?
1: Dan
0: iya.
1: Dan semua-semua aja.
0: Dan semua-semuanya dari Kak Wahyuni nih dapat salam untuk semua pendengar setia RRI Pro 1 Loksmawe. Oke, itu aja Kak Wahyuni.
1: Iya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Wahyuni yang sudah bergabung di Pro Dangdut siang hari ini ya. Dan tadi katanya Kak Wahyuni enggak boci ya. Padahal ini sangat disarankan untuk boci, bobok ciang.

0: Pendengar ini soalnya khas, jadi udah ingat nih kalau awalnya sapaannya, intronya kayak gini, ini dengan beliau-beliau ini. Jadi udah terhafal gitu. Gimana Bang Samir, siang hari ini? Baik-baik saja, aman-aman saja?
1: Gak ada libur Pak, jauh sehari aja.
0: Gimana di pinggir laut situ? Cuacanya cukup mendukung untuk bobok siang?
1: Seperti Anda bilang tadi, kalau lagi sepuluh cuacanya di pinggir laut enak kali.
0: Ini rata-rata di pinggir laut semua ini? Tadi Kak Wahyu ini juga di pinggir laut katanya.
1: Karena kan kalau di pinggir laut ini, kalau kita dengar RRI itu kayak seperti di surga kita.
0: Masya Allah.
1: Iya.
0: Suasananya mendukung ya?
1: Ya, berdibati ya.
0: Ini itulah banyak ya. Yang di pinggir laut, yang dari pegunungan pasti belum muncul ini. Gimana?
1: Seandainya saya di pinggir laut, kalau cuaca begini, pasti Anda merasakan. Seperti sambil merasakan ya.
0: Jadi apa ya? Jadi membayangkan sedang di mana gitu mungkin ya? Suasananya.
1: Ya mungkin habis di sini nanti kalau cuaca lain-lainnya, Anda pasti ingat di saat di laut. Karena walaupun sekali Anda kemarin juga, Anda bilang di pinggir laut sekali aja di laut. Ke pantai apa? Pantai Cemara.
0: Pantai Cemara, kalau di Gerugok Pantai Cemara.
1: Pernah rendah ke situ kan sekali?
0: Pernah. Sekali apa dua kali ya, kalau
1: masih ingat sampai sekarang kan?
0: Iya, betul. Jadi ada memori tersendiri gitu ya?
1: Ya, kita akan nggak ada masalah.
0: Betul. Jadi kalau kira-kira kita banyak beban, silahkan ke pantai ya. Karena makanya banyak orang liburan itu ke pantai ya, biar hilang beban-bebannya dibawa sama angin laut.
1: Kalau kata nanti apa-apa sakit kepala, langsung pikir.
0: Iya, jadi kok nggak perlu minum obat ya Bang Samir ya, cukup ke pantai aja menikmati angin lautnya, ombaknya, aduh. Jadi
1: kita tidak bisa melupakan.
0: Iya, obat stres alami ya. Nah apalagi cocok nih di hari Minggu kayak gini ya, ada kesempatan, jangan lewatkan bagi Anda untuk sejenak mungkin ke pantai terdekat di kota Anda. Seperti yang disarankan oleh Bang Samir dan juga tadi Kak Wahyuni, karena akan menghilangkan beban-beban yang ada. Oke Bang Samir, mau dengar lagu apa nih?
1: Dari Imam S. Arifin aja.
0: Imam S. Arifin? Ya apa judulnya?
1: Judulnya apa? Nanda pilih itu.
0: Oke, Nanda pilih aja ya nanti ya. Apa yang cukup menarik ya?
1: Iya, Nanda kan tahu.
0: Nggak tahu-tahu banget juga sih.
1: Tapi kalau keadaan hari ini, Nanda tahu mau kasih lagu apa untuk Mas Samir
0: ya? Iya, kita sesuaikan ya dengan kondisinya.
1: Iya.
0: Oke, Bang Samir, ada yang mau disalamin atau nggak ada?
1: Salamin untuk Nanda dulu, semoga Nanda sehat selalu.
0: Amin, terima kasih.
1: Untuk rekan-rekan kita yang selalu berdengar, ya kan? Yang udah masuk, yang belum masuk, semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Taala.
0: Amin. Baik, itu aja Bang Samir.
1: Itu aja Nanda, terima kasih Nanda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kak Wahyuni tadi di Gandapura, dan ada Bang Samir di Pantai Jago. Dan kita coba terima penelpon berikutnya. Ada siapa di sana di cuaca yang

0: syahdu ini. Ada siapa yang setia mendengarkan Pro 1 RRI Loksemai? Kita coba sapa. Assalamualaikum. Iya, dengan siapa ini, di mana?
1: Bang Zainal di Langsa.
0: Bang Zainal di Langsa. Oke, Langsa gimana Bang Zainal siang ini?
1: Langsa mendung.
0: Mendung ya, kompak ini cuaca hari ini ya. Loksemawe, Bireun, Langsa, kayaknya berawan sih ya semuanya. Ada apa? Ada aktivitas apa mungkin di siang hari ini Bang Zainal, lagi bersantai kah?
1: Hari ini lagi istirahat, hari ini sehat. Minggu sudah kita berjualan ya.
0: Iya.
1: Jadi hari ini untuk
0: kesempatan untuk istirahat. Bersantai ya.
1: Iya.
0: Bang Zainal mau dengar lagu apa nih di Pro Dangdut siang ini sambil bersantai beristirahat?
1: Dari Elki Sutesi, penyesalan ada?
0: Penyesalan ya, coba kita cari dulu. Oke, mungkin mau kirim-kirim salam juga. Bang Zainal.
1: Buat Kak Yuni di mana tadi, di Brigo ya?
0: Nah,
1: buat Kak Yuni di Brigo, semoga salam hangat-hangat aja, semoga banyak umur, berkah rezeki dan berkah iman juga. Buat Bang Samir juga nggak lupa. Buat Abu Bintara, buat Oma di Langsa.
0: Iya, kayaknya tadi Oma ada coba bergabung nih, tapi belum terhubung.
1: Iya, Oma, semoga sehat aja. Buat Tante Mona juga di Loksemawe ya, di Sunda ya.
0: Tante Mona kemana ya?
1: Iya, nggak ada kedengaran. Biasanya Tante Mona itu kan nggak pernah apel ya.
0: Iya, ini nggak pernah terlihat. Kemana ya? Apa kita harus menggerakkan massa ke rumah Tante Mona? Udah banyak yang rindu nih.
1: Mungkin lagi sibuk padat dengan jadwal aktivitasnya itu.
0: Iya, soalnya kalau Nanda sih nggak pernah jumpa, mungkin sebulan lebih ya. Bukan jumpa di langsung ya, jumpa melalui udara.
1: Iya.
0: Kita doakan mudah-mudahan Tante Mona dalam keadaan sehat-sehat ya, walaupun nggak muncul di Pro 1.
1: Amin. Dan yang terakhir spesial buat Nanda.
0: Terima kasih.
1: Semoga sehat-sehat aja, berkah iman, mudah rezeki.
0: Amin.
1: Buat Yuna juga, buat Bang Robi. Dan Bang Dilanggara juga ya, nggak ada juga yang dengar Bang Dilanggara ya, walaupun nggak saling mengenal dengan tatap muka, tapi suara saya tahu ya kan. Semoga sehat-sehat aja, dan selebihnya buat kru-kru RRI Pro 1 Loksemawe, nggak lupa pula semoga RRI tetap jaya di udara ya.
0: Iya, terima kasih banyak untuk doa-doa baiknya dari Bang Zainal. Semua didoakan ini yang baik-baik ya. Semoga yang mendoakan yang baik-baik berpulang ke yang mendoakan, doanya terkabulkan ya.
1: Iya. Baik. Itu aja Kak Nanda.
0: Iya, Bang Zainal, terima kasih.
1: Oma mau masuk mungkin ya.
0: Iya, iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, ada Bang Jainal di Langsa yang tadi sudah ngobrol-ngobrol dengan kita di Pro Dangdut siang ini. Dan kita coba terima penelpon selanjutnya yang panjang umur tadi di ada disinggung tadi sama Bang Jainal deh dan yang lain-lain ada Oma. Halo, assalamualaikum Oma.
1: Waalaikumsalam Mak Yuna, Nanda.
0: Iya, soal ketuker ini ya. Kalau Nanda siaran dikiranya Kak Yuna, apa suaranya mirip? Padahal jauh banget suara kami. Iya, gimana Oma siang ini kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya. Kalau cuaca Nanda gak nanya lagi karena tadi udah nanya Bang Jainal sama-sama di Langsa. Deket gak rumahnya nih?
1: Sama di kotanya, kami harus pinang.
0: Oh, tapi belum pernah ketemu ya?
1: Belum.
0: Iya.
1: Kemarin bilang ke SMK 2, entah SMK 2 itulah. Harus bilang, katanya Oma kan. Gimana Om Jainal? Di SMK 2 atau SMA 2 gitu lah.
0: Oh gitu. Iya. Kayak pendengar Pro 1 ini saling berjejaring ya. Mudah-mudahan bisa jadi saudara, bisa jadi keluarga.
1: Iya Nanda.
0: Iya. Oma gimana nih? Siang ini lagi santai-santai atau lagi apa? Mungkin lagi denger radio. Sambil apa? Kadang mungkin sambil kupas bawang atau apa?
1: Golek-golek.
0: Lagi golek-golek ya. Biasa ada orang yang misalnya mendengarkan radio tapi sambil aktivitas, entah lagi masak, lagi apa mungkin ya. Ini sambil
1: banyak anaknya Nanda.
0: Iya.
1: Kan gak ada anak lagi.
0: Oh iya ya, udah lebih iya ya, udah menikmati ya masa-masa di rumah.
1: Udah capek Nanda.
0: Iya, Oma. Oma mau dengar lagu apa nih di Pro Dangdut?
1: Lilis Karlina.
0: Siapa?
1: Lilis Karlina.
0: Lilis Karlina?
1: Iya.
0: Judulnya apa tuh, Oma?
1: Kangen, aku kangen, kangen sama kamu ya.
0: Oh, judulnya Kangen. Oke. Okay. Langsung di ini ya, dicontohin ya. Ini salah satu penggalan liriknya. Oke.
1: Okay.
0: Iya, terima kasih Oma juga.
1: Untuk Tante Mona, Bunda Yuna. Untuk Mama Bunda Mia. Untuk Cik Herman, Cik Nurit, Cik Adi, Cik Iwan, Cik Gar, Cik Mustafa,
0: siapa lagi?
1: Abu Bentara, untuk Om Budi, untuk Om Jainal, untuk Om Gepeng, Untuk Mustafa.
0: Udah tadi, siapa lagi?
1: Untuk semua ya, Nanda, itu aja lah.
0: Itu aja ya. Oke. Oke, terima kasih juga Oma yang sudah bergabung di Pro Dangdut. Waalaikumsalam.

0: Iya, ada Oma di Langsa tadi yang sudah bergabung bersama kita. Dan dari Langsa ada Bang Zainal juga, ada Kawahyuni, ada Bang Samir. Kita terima satu lagi kali ya, sebelum nanti kita puterin lagu yang tadi sudah di request. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nanda, lagunya
0: iya.
1: Bang Samir, lagunya Sonia aja boleh?
0: Gimana? Gimana Bang
1: Samir? Sonia dari Adi Musti.
0: Sebentar, apa tadi judulnya Bang Samir?
1: Sonia.
0: Saudia.
1: Sonia dari Sonia, Sonia.
0: Sonia.
1: Sonia.
0: Apa sih? Gak dengar Bang Samir?
1: Dari Abi Mesti, Sonia.
0: Abi Mesti.
1: Sonia.
0: Sonia.
1: Sonia, dia, dia.
0: Oke, coba Nanda cari bukan, dulu ya.
1: Bukan Sonia, dia, dia.
0: Dia, dia.
1: Sonia, dia.
0: Sonia.
1: Ya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Dari Abi Musti, ini permintaan kawan saya di dari Bulu.
0: Oh gitu, jadi Bang Samir yang tadi Imam S. Arifin nggak jadi?
1: Nggak jadi, karena kawan Bang Samir minta Sonia aja katanya.
0: Oh.
1: Karena dia suka lagu itu yang di Bulu, salam. Kenal juga sebenarnya katanya.
0: Oh oke okay, oke okay. Coba Nanda cari dulu ya Bang Samir.
1: Dari Abi Musti, Sonia.
0: Oke, okay. Baik Bang Samir tadi Nanda kira siapa? Rupanya Bang Samir ya.
1: Iya, okay. Beda lagi kan?
0: Iya, soal
1: beda lagi, makanya harus beda-beda dia cara bicaranya.
0: Oh gitu, tapi masih sama
1: biar
0: sih.
1: Biar Nanda perlu penasaran aja.
0: Masih sama sih sebenarnya, cuman terkecoh aja tadi. Oke, okay, terima kasih Bang Samir.
1: Iya,
0: salam. Iya, pendengar ada tadi Bang Samir ya kembali menghubungi untuk meminta tembang berikutnya ya. Tapi kita coba puterin dulu ini yang tadi sudah di request oleh Kak Wahyuni, ada dari Maggie Z dengan Curang.

Proses ekonomi merupakan kegiatan strategis nasional yang dilaksanakan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi perekonomian masyarakat. Sensus Ekonomi 2026 dilaksanakan mulai tanggal 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026. Karena itu, saat petugas sensus dari Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Aceh Utara datang ke rumah Anda, mari sambut dengan baik dan berikan informasi atau jawaban yang sebenarnya sesuai kondisi keluarga Anda. Data yang Anda berikan dijamin kerahasiaannya oleh negara dan hanya digunakan untuk keperluan statistik, bukan untuk perpajakan maupun kepentingan lainnya. Jawaban yang jujur dan lengkap akan membantu pemerintah menyusun program pembangunan yang tepat sasaran bagi masyarakat Aceh Utara. Ingat, data yang benar akan menghasilkan kebijakan yang baik pula. Bersama BPS Kabupaten Aceh Utara, sukseskan Sensus Ekonomi 2026 dan wujudkan Kabupaten Aceh Utara yang lebih maju dan bangkit. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Utara.

Iya, ada Hedy Yunus dengan tembang berjudul Sebatas Mimpi. Dan semoga teman-teman yang Nanda puterin di kesempatan sore ini bisa menjadi teman yang menemani Anda pendengar ya, di suasana yang cukup syahdu karena cuacanya cukup bersahabat ya. Bagi Anda yang mungkin sedang beraktivitas bekerja, selamat bekerja di hari Minggu ini. Yang biasanya orang lain sedang libur, tapi kita bekerja sama seperti saya. Jadi tetap harus semangat-semangatnya walaupun hari Minggu, tapi juga harus seperti hari Senin ya, walaupun besok hari Senin. Dan tentunya teman-teman terbaik masih terus Nanda hadirkan sampai nanti kebersamaan kita di formasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan Nanda akan hadirkan sebuah informasi ini untuk Anda pendengar ya. Ini terkait dengan cuaca juga. Dilansir dari pusat pemberitaan dari rri.co.id, ini mengenai siklon tropis Noel yang menguat. BMKG mengeluarkan peringatan dini untuk Indonesia. Nah, siklon apa lagi nih ya? Noel, namanya Noel. Nah, seperti apa nih informasinya? Kasih, ingatkah saat mesra. BMKG mengeluarkan peringatan dini terkait perkembangan siklon tropis Noel yang terpantau di Laut Filipina sebelah timur Filipina. Meskipun tidak melintasi wilayah Indonesia, hal tersebut diperkirakan berdampak tidak langsung terhadap sejumlah daerah dalam 24 jam ke depan. Berdasarkan analisis Tropical Cyclone Warning Center atau TCWC Jakarta, pada hari Minggu 26 Juli 2026, siklon tropis Noel terus berkembang. Dan mulai berkembang dari bibit siklon tropis 92W yang mulai terdeteksi sejak 21 Juli 2026. Dan ini tampaknya dari analisis Tropical Cyclone Warning Center ini di Jakarta ini pada hari ini ya pendengar ya, 26 Juli 2026. Dan sistem tersebut kemudian meningkat statusnya menjadi siklon tropis pada 24 Juli 2026 dini hari. Dan BMKG memperkirakan intensitas siklon tropis Noel masih akan terus meningkat.

4 jam ke depan, siklon diprediksi mencapai kategori 2 dengan arah pergerakan menuju barat-barat laut. Kecepatan angin maksimum dalam 24 jam ke depan diperkirakan meningkat dan intensitasnya menjadi kategori 2 dengan pergerakan ke arah barat-barat laut. Ini menurut

pernyataan dari BMKG dalam laporan resminya pada hari Minggu 26 Juli 2026. Dan BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai dampak tidak langsung dari siklon Noel tersebut. Sejumlah wilayah di Indonesia berpotensi mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, angin kencang, serta peningkatan tinggi gelombang laut. Potensi hujan sedang hingga lebat diperkirakan terjadi di wilayah Natuna, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Utara. Sementara itu, Sulawesi Utara diprediksi berpotensi mengalami angin kencang akibat pengaruh sirkulasi atmosfer dari siklon tropis Noel. Siklon tropis Noel memberikan dampak tidak langsung terhadap kondisi cuaca dan perairan di wilayah Indonesia. Dan BMKG juga memperingatkan adanya potensi gelombang laut setinggi 1,25 hingga 2,5 meter di beberapa perairan di Indonesia. Kondisi tersebut juga berpotensi terjadi di Laut Sulawesi, perairan Kepulauan Sangihe Talaut, dan Laut Maluku, serta juga berpotensi terjadi di Samudra Pasifik Utara, Maluku hingga Papua Barat Daya. BMKG menghimbau masyarakat yang beraktivitas di wilayah pesisir agar meningkatkan kewaspadaan. Nelayan, operator kapal, dan pelaku pelayaran diminta memperhatikan perkembangan cuaca sebelum melaut demi menghindari resiko yang ditimbulkan oleh gelombang tinggi. Dan sementara itu pendengar, masyarakat juga diharapkan terus memantau pembaharuan informasi cuaca melalui kanal resmi dari BMKG. Langkah tersebut dinilai penting sebagai upaya untuk mitigasi dalam mengurangi dampak cuaca ekstrim yang berpotensi terjadi dalam beberapa hari ke depan.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung

0: o cuaca.
1: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz. Pendengar, di sore hari ini kita akan mengupdate informasi cuaca dari BMKG Maliko Saleh Aceh Utara. Melalui sambungan telepon kita sudah terhubung dengan Febrianto Simanjuntak, perakirawan cuaca dari BMKG Maliko Saleh Aceh Utara. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat sore, Febri.
2: Selamat sore, Kak.
1: Ya, Febri, seperti apa informasi cuaca sore hari ini yang bisa dilaporkan? Silakan.
2: Baik, selamat sore pendengar RRI dimanapun berada. Hari ini kita akan ambil info cuaca mulai dari sore sampai dengan malam hari nanti. Di sore hari ini kita prediksi berpotensi turun hujan di Kabupaten Biren dengan intensitas ringan. Sementara di wilayah Losmas sekitarnya kita prediksikan cerah berawan hingga berawan di sore hari ini. Dan berpotensi juga turun hujan di Aceh Utara, kemudian diikuti dengan Kota Langsa dan Loksmawe di malam hari nanti dengan intensitas ringan juga. Suhunya hari ini sekitar 24-32 derajat Celcius dengan gelombang udara sekitar 60-100%. Gitu, Kak.
1: Ya, baik. Potensi hujan yang disebutkan tadi di Biren, Aceh Utara dan juga Langsa dan Kota Loksmawe ini dari sore hingga malam nanti, Febri.
2: Sore ini di Biren, kemudian sisanya di malam hari nanti.
1: Malam hari ya, baik. Dengan intensitas yang ringan ya.
2: Ya, betul.
1: Mm-mm. Baik, untuk keadaan di perairan, tinggi gelombang seperti apa hari ini?
2: Hari ini tinggi gelombangnya sekitar 0,2 sampai dengan 2 meter dengan kecepatan angin mulai dari 12 sampai dengan 38 km per jam.
1: Artinya ini cukup tinggi ya gelombang di perairan?
2: Iya, betul, Kak. Mm-mm. Hari ini cukup tinggi sore sampai malam hari nanti.
1: Iya, dan ini dipicu karena faktor apa? Febri mungkin bisa dijelaskan kenapa tinggi gelombang bisa cukup tinggi. Apakah ada perubahan cuaca yang signifikan atau gimana?
2: Karena faktor ini sih, kecepatan angin sih ya. Kecepatan anginnya meningkat di laut. Mm-hmm. Jadi awan-awan penghujan yang biasanya memicu meningkatnya kecepatan angin itu mulai tumbuh di sore sampai malam hari nanti di laut. Jadi itu yang kemudian mengakibatkan tinggi gelombang menjadi signifikan di sore sampai malam hari nanti. Itu, Kak.
1: Dan ketinggian gelombang ini akan berlanjut di berapa hari ke depan atau gimana kalau dilihat?
2: Berangsur-angsur ini sih, Kak, mulai menurun sih. Kayak besok masih, kemudian dua hari lagi, Selasa, Rabu, Kamis itu mulai sekitar 0,2 sampai dengan 1,25 meter.
1: Baik, ini tentunya menjadi perhatian ya untuk para nelayan. Mungkin ada himbauan, Febri, untuk masyarakat?
2: Iya, kami himbau masyarakat, pesisir terutama yang mau melaut hari ini, nelayan, nah itu hati-hati karena kami memprediksi cuacanya kurang baik di sore sampai malam hari nanti, tinggi gelombangnya dan kecepatan anginnya hari ini cukup tinggi. Sehingga berbahaya kalau mau dipaksakan. Kemudian masih cuacanya panas, cenderung panas di siang hari bisa 30-32 derajat Celcius. Jadi kita himbau masyarakat untuk jaga kondisi tubuh, kesehatan agar boleh terhindar dari dehidrasi. Itu aja sih, Kak.
1: Ya, sebelumnya apa masih ada titik panas, Febri, ditemukan?
2: Pasti Kak, hari ini ada total 12 titik di Provinsi Aceh yang masuk di 6 kabupaten kota yang jadi wilayah tanggung jawab BMKG Marikusala. Ada 3 titik.
1: Di mana saja mungkin bisa disebutkan?
2: Hari ini terpantau di satu titik di Biren, kemudian satu dua titik di Biren dan satu titik di Aceh Utara.
1: Baik, tentunya ini menjadi perhatian juga untuk masyarakat yang masih ditemukannya titik panas, dan juga keadaan di perairan bisa menjadi perhatian untuk para nelayan dan masyarakat di pesisir. Baik, terima kasih banyak Febrianto Simanjuntak untuk laporan Anda yang baru saja disampaikan. Selamat bertugas kembali, selamat sore.
2: Sama-sama, Kak. Sorry.
1: Ya, baik pendengar, itu dia tadi informasi cuaca yang baru saja disampaikan oleh perakiran cuaca dari BMKG Marikusala Aceh Utara. Dan seperti yang disampaikan tadi, mungkin saya akan sedikit mengulas atau mengulang untuk secara keseluruhan wilayah di bawah pantauan BMKG Marikusala Aceh Utara. Ini keadaannya berawan hingga cerah berawan, dan nanti bagi Anda warga Birun ya, di sore hari ini ada potensi hujan, dan warga Aceh Utara, Kota Langsa dan Kota Lok Sumawe, ini potensi hujan akan terjadi menjelang nanti malam dengan intensitas yang ringan. Dan juga menjadi perhatian bagi Anda yang melakukan aktivitas pelayaran atau bagi Anda nelayan yang melaut ya, untuk lebih berhati-hati, bahkan mungkin kalau bisa dihindari, untuk dihindari dulu melaut karena kondisi tinggi gelombang tergolong cukup berbahaya tadi menurut Febri ya, sekitar 2 meter, mencapai 2 meter, dan ini tentunya dan juga dipengaruhi oleh kecepatan angin yang juga tergolong tinggi 12 hingga 38 km per jam. Semoga ini bisa menjadi perhatian dan juga petunjuk bagi Anda yang akan beraktivitas. Baik pendengar, itu dia informasi cuaca dari Pro 1 RRI Lok Sumawe untuk sore hari ini. Kita akan lanjutkan kebersamaan, dan nanti jangan lupa menyimak pada pukul 17 waktu Indonesia Barat berita daerah berjaringan melalui program Lintas 17 RRI Korwil 17, dan juga nantinya pada pukul 18 waktu Indonesia Barat jangan lupa mendengarkan program Tausiah Sore Nasihat Menjelang Maghrib. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Lok Sumawe.
0: Demikian info cuaca. Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Halo Indonesia, pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Donidio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

Kunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.

0: Aktual dari seluruh penjuru Aceh.
1: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
2: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khairah bersama presenter dari RRI Korwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 26 Juli 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya. Proklim diharapkan dorong adaptasi perubahan iklim dan ketahanan pangan. Berita lainnya, Menteri Pertanian salurkan bantuan renovasi masjid di Benar Meriah. Pendengar, siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Meradu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Sumawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, program Kampung Iklim atau Proklim di Gampung Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Banda Aceh, dorong adaptasi terhadap perubahan iklim dan ketahanan pangan. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Wali Kota Banda Aceh Iliza Saluddin Jamal mengapresiasi perkembangan program Kampung Iklim Proklim di Gampung Kuta Baru, Kecamatan Kuta Alam. Menurutnya masyarakat mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim, bahkan berhasil mendorong ketahanan pangan.
2: Ini di dalamnya itu bekas minyak goreng, jadi dalam ini jadi tahan juga anti basah. Kreativitas dari ibu-ibu mendaur ulang sampah.
1: Adapun untuk diketahui, Proklim mencakup dua kategori utama, yaitu adaptasi perubahan iklim dan mitigasi perubahan iklim. Kegiatan adaptasi yakni upaya untuk menyesuaikan diri dengan dampak perubahan iklim yang tidak dapat dihindari. Contoh kegiatan adaptasi dalam Proklim antara lain pengelolaan sumber daya air, ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, hingga pengurangan resiko bencana. Selanjutnya mitigasi yakni untuk menurunkan atau mencegah emisi gas rumah kaca GRK. Contoh kegiatan mitigasi dalam Proklim meliputi pengelolaan sampah terpadu, efisiensi energi, penghijauan dan konservasi meliputi penanaman pohon, perlindungan kawasan resapan air. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Pendengar, rumah singgah C4 Banda Aceh menjadi tempat tinggal sementara bagi penderita kanker yang akan berobat di Banda Aceh. Berikut laporan kontributor RRI Banda Aceh, Safa Salsabila.
3: Setiap 23 Juli, Indonesia memperingati Hari Anak Nasional dengan tema Sayangi Anak, Lindungi Anak, dan Bangun Masa Depan. Dalam momentum tersebut, Rumah Singgah C4 Aceh bersama Agam Inong Kota Banda Aceh menggelar kegiatan berbagi dan memberikan dukungan bersama anak-anak pengidap kanker. Berikut liputannya.
4: Rumah Singgah C4 Aceh hadir untuk membantu anak-anak pengidap kanker yang datang dari berbagai daerah di Aceh menjalani pengobatan di Kota Banda Aceh. Selain menyediakan tempat tinggal sementara, rumah singgah ini juga menjadi tempat bagi anak-anak dan keluarga untuk saling menguatkan selama menghadapi proses pengobatan.
5: Bagi anak-anak penderita tumor, kanker, talasemi, dan penyakit non-infeksi yang berada dari luar Aceh. Jadi seluruh Aceh dari Aceh Selatan, Aceh Barat, kemudian Timur, pokoknya yang butuh rumah singgah silahkan ke Jalan Sepat, nomor 3 Lampe.
4: Di sela-sela jadwal pengobatan, anak-anak tetap diajak melakukan berbagai aktivitas sesuai dengan kondisi mereka. Bermain, belajar, hingga berinteraksi dengan relawan menjadi bagian dari upaya menghadirkan suasana yang lebih nyaman dan menyenangkan. Rumah singgah juga memberikan pendampingan kepada keluarga agar mereka tidak merasa sendiri dalam mendampingi anak selama menjalani masa pengobatan. Bagi para orang tua, keberadaan rumah singgah menjadi dukungan yang sangat berarti. Tidak hanya meringankan kebutuhan tempat tinggal selama berada di Banda Aceh, tetapi juga memberikan semangat melalui kebersamaan dengan keluarga lain yang menghadapi perjuangan serupa. Perjalanan menuju kesembuhan memang tidak mudah. Namun, setiap perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari keluarga serta relawan menjadi kekuatan bagi anak-anak untuk tetap menjalani hari-hari mereka dengan penuh harapan.

0: Anak Nasional mengingatkan bahwa setiap anak berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan harapan. Dari Banda Aceh, Pro 3 RRI Safa Salsabila melaporkan.
1: Mendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasai Aceh Utara.

0: SMA 1 Negeri Luk Sukun menjadi sekolah percontohan penerapan e-book science berbasis Al-Quran guna memperkuat karakter religius dan berkualitas pembelajaran siswa. Informasi selengkapnya dilaporkan Anita Diana.
1: SMA Negeri 1 Luk Sukun ditetapkan sebagai salah satu sekolah percontohan penerapan e-book science berbasis Al-Quran pada tahun pelajaran 2026-2027. Program yang diinisiasi Dinas Pendidikan Aceh ini bertujuan mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Al-Quran dalam proses pembelajaran. Kepala SMA Negeri 1 Luk Sukun, Julkifli MPD mengatakan sekolahnya bersama SMA Negeri 3 Putra Bangsa dan SMA Negeri 1 Muara Batu dipercaya menjadi pilot project di Aceh Utara. Tahap awal penerapan mencakup 5 mata pelajaran, yakni matematika, fisika, biologi, dan kimia.
2: Dengan berkolaborasi dengan para ulama, memasukkan nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran sesuai dengan materi yang ada di dalam ilmu matematika atau ilmu sains, terutama ilmu fisika, kimia, dan biologi. E-book ini mengintegrasikan ayat-ayat Al-Quran sesuai dengan materi pembelajaran. Integrasi tersebut dilakukan secara kontekstual sehingga tetap menjaga ketepatan konsep ilmiah sekaligus memberi penguatan nilai spiritual kepada peserta didik. Sekali lagi, saya kepala sekolah sangat mendukung, mudah-mudahan kita harapkan program ini dapat berjalan sukses. Ini merupakan langkah awal, akan diterapkan di pembelajaran di kelas 1, nanti akan kita lanjutkan kelas 2, kelas 3. SMA.
1: Menurut Julkifli, program tersebut diharapkan mampu melahirkan peserta didik yang tidak hanya unggul dalam bidang sains, tetapi juga memiliki karakter religius, beriman, dan bertakwa. Saat ini para guru telah mempersiapkan perangkat pembelajaran agar implementasi e-book berjalan efektif pada tahun ajaran baru. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Dinas Pendidikan Aceh yang diterapkan di 66 SMA percontohan pada 23 kabupaten kota. Sebagai upaya memperkuat pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan nilai-nilai keislaman. Dari Aceh Utara, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kutai Raja Banda Aceh dan Lhokseumawe. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Tekan inflasi di Aceh Tengah, pemerintah Aceh sediakan 1.000 paket sembako di gerakan pangan murah. Kita ikuti laporan Sanusi.
4: Dinas Pangan Aceh dan Pemerintah Aceh Tengah gelar gerakan pangan murah GPM di Musara Alun kemarin. Kabid Distribusi dan Cadangan Pangan Disperindak Aceh Yuni Saputri mengatakan GPM ini untuk menekan angka inflasi di daerah. GPM kali ini pemerintah menyediakan 1.000 paket sembako. Per paket terdiri dari beras premium 5 kilo, gula 2 kilo, minyak goreng 2 liter, dan telur 1 papan. Per paket sembako dijual Rp160.000.
5: Saat ini pemerintah Aceh melalui Dinas Pangan Aceh dan Dinas Pangan Kabupaten Aceh Tengah menyelenggarakan gerakan pangan murah untuk menekan inflasi ya. Jadi mungkin dari hasil inflasi di Senin kemarin Aceh Tengah itu di 7,2%, sedangkan Aceh itu hanya di 5,8%. Jadi pimpinan menyuruh kita untuk GPM di Aceh Tengah.
4: Wabub Muhsin Hasan berharap GPM ini dapat membantu pemenuhan kebutuhan pokok warga.
6: Kita lihat ini cukup baik sekali. Alhamdulillah ini antusias masyarakat luar biasa. Ada 1.000 paket yang kita siapkan. Harga satu paketnya Rp160.000. Jika dikonversi ke harga pasar, ini jauh lebih murah sekitar Rp60.000.
4: Wabub Muhsin berharap GPM dapat dilakukan rutin oleh pemerintah Aceh di Kabupaten Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takingon melaporkan.
0: Pendengar, Wakil Bupati Bener Meriah salurkan bantuan renovasi masjid dari Menteri Pertanian Republik Indonesia. Selengkapnya disampaikan Bang Syahputra.
7: Wakil Bupati Bener Meriah Armia bersama jajaran kembali menyalurkan bantuan dana renovasi masjid yang berasal dari Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman beserta jajaran Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Bantuan tersebut disalurkan kepada sejumlah masjid di Kecamatan Timanggaja, Kecamatan Bukit, dan Kecamatan Wehpesam. Dalam kesempatan itu, Armia berharap para pengurus masjid dapat memanfaatkan bantuan tersebut secara optimal untuk mempercepat proses renovasi. Menurutnya, perbaikan masjid yang lebih cepat akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah.
8: Jadi ini Pak, kami menyewa nih amanah nih Menteri Pertanian Bapak Andi Amran Sulaiman melalui Bupati dan Wakil Bupati Bandar Meriah menyewa nih sedekah beliau untuk dipergunakan untuk pembangunan masjid lah.
7: Sementara itu, Camat Timanggajah Chandra Sasmita menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih atas bantuan dana renovasi yang diberikan kepada masjid-masjid di wilayahnya. Ia mengatakan bantuan tersebut sangat membantu masyarakat dalam memperbaiki rumah ibadah sehingga kembali layak dan nyaman digunakan untuk berbagai aktivitas keagamaan. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, Aceh Tengah usulkan hibah kendaraan operasional dan penguatan kerjasama pangan dengan Pemprov DKI. Kembali dilaporkan Sanusi.
9: Aceh Tengah Helioga melakukan audiensi dengan Pemprov DKI Jakarta. Kemarin audiensi disambut Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur Justinus Prastowo. Pertemuan itu dalam rangka memperkuat kerjasama antar daerah. Dalam audiensi tersebut, Bupati Heli menyampaikan apresiasi kepada Pemprov DKI Jakarta atas kepedulian yang diberikan saat Aceh Tengah dilanda bencana banjir dan tanah longsor akhir tahun lalu. Pemerintah Aceh Tengah juga menyampaikan 3 usulan strategis kepada Pemprov DKI Jakarta, permohonan hibah kendaraan operasional, penguatan kerjasama antar daerah bidang pangan, dan dukungan terhadap penanganan pasca bencana hidrometeorologi. Bupati Heli menjelaskan kebutuhan alat berat dan kendaraan operasional masih sangat mendesak untuk mendukung percepatan pemulihan pasca bencana serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
10: Pemerintah DKI juga turun tangan membantu petani Aceh Tengah yang berdampak longsor yang membeli 1,4 ton pada saat itu cabai. Dan itu terima kasih.
9: Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Justinus Prastowo mengaku akan menyampaikan hasil pertemuan tersebut kepada pimpinan sebagai bahan pertimbangan. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Pulau. Persiapan pelaksanaan Payasenara Adventures Festival 2026 di Gampung Payasenara Kota Sabang telah mencapai sekitar 80%. Berbagai kegiatan terus dilakukan guna mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan. Berikut laporan Razi Arda.
11: Persiapan pelaksanaan Payasenara Adventure Festival 2026 di Gampung Payasenara Kota Sabang telah mencapai 80%. Panitia bersama masyarakat terus mempercepat penyelesaian berbagai kebutuhan melalui kegiatan gotong royong massal sebagai bentuk kolaborasi dalam menyukseskan agenda wisata olahraga tersebut. Kecik Gampung Payasenara Azhar bin Abdul Wahab mengatakan, gotong royong massal perdana difokuskan pada pembersihan area lapangan bola yang akan dijadikan lokasi pendirian stan serta pusat kegiatan festival. Setelah itu, panitia akan melanjutkan penataan area parkir dan lokasi perkemahan bagi peserta lomba.
12: Area lapangan bola untuk persiapan stand dan pusat acara lah di lapangan bola. Selanjutnya area parkiran dan area perkemahan peserta. Lumayan berat karena hutannya udah setinggi lebih dari kita ya.
11: Azhar menjelaskan pada Jumat mendatang panitia kembali menggelar gotong royong dalam skala besar dengan melibatkan berbagai unsur. Kegiatan tersebut akan diikuti jajaran pemerintah Kota Sabang, TNI dan Polri atas undangan Wakil Wali Kota Sabang untuk mempercepat penyelesaian persiapan di lokasi acara.
12: Itu alhamdulillah udah aman, udah selesai semua, udah finishing juga kita kemarin, udah akhir kemarin. Ini tinggal lagi yang untuk track itu yang belum kita buat yaitu pemasangan rambu-rambunya yang belum. Lain dah, oke, dah 100%.
11: Ia menambahkan persiapan cabang lomba dayung juga akan dilakukan. Menurutnya pekerjaan yang tersisa hanya pemasangan rambu sehingga tidak membutuhkan waktu lama. Penyelesaian akhir akan dilakukan mendekati hari pelaksanaan festival agar seluruh fasilitas siap digunakan. Hingga hari ini, Azhar memperkirakan progres keseluruhan persiapan telah mencapai sekitar 80%. Sejumlah pekerjaan yang masih harus diselesaikan antaranya pemasangan panggung utama dan penyempurnaan beberapa fasilitas pendukung. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Perbedaan puting beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid-latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

Laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

menginginkan kebahagiaan dunia, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan kebahagiaan akhirat, hendaklah ia berilmu. Barang siapa yang menginginkan keduanya, hendaklah ia berilmu. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat, RRI Lhokseumawe.

0: Pro 1 RRI Loksemawe 89,3 MHz, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di sore hari ini untuk edisi hari Minggu 26 Juli 2026, kita akan mengikuti program Tausiah Sore dengan topik kita hari ini mengenai sifat terpuji melupakan kesalahan orang lain. Tentunya bersama guru kita bersama ada Ustadz Saifuddin LCMH. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Ustaz, topik kita untuk Tausiah Sore hari ini sifat terpuji melupakan kesalahan orang lain. Ya, silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yawmiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu allahu rahmatan lil alamin. Wa ba'd, qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Para pemirsa dan pendengar Pro 1 RRI Loksemawe dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di sore hari ini dalam sesi Tausiah Sore yang kali ini kita akan mengangkat satu tema tentang akhlak terpuji, yakni melupakan kesalahan orang lain. Dalam bahasa Arab ada beberapa kata yang disematkan untuk menunjukkan kita melupakan sesuatu. Ada tajahul, ya, artinya membuat diri kita pura-pura tidak tahu, gitu ya. Atau di sini taghaful, at-taghaful adalah satu kata yang menunjukkan seseorang itu seolah-olah tidak tahu dan tidak pernah mendengar suatu perkataan yang jelek ataupun tidak pernah melihat satu perbuatan orang lain yang itu salah atau yang tidak menyenangkan. Jadi kesalahan orang lain dia tidak perhatian, ya, terhadap kesalahan, terhadap satu mungkin aib gitu. Jadi ini namanya at-taghaful. Ini salah satu sikap yang perlu ada pada setiap mukmin gitu. Karena dengan taghaful ini akan membuat hubungan antara satu orang dengan yang lain itu menjadi akrab dan seolah tidak terjadi apa-apa. Maka di sini kita coba hari ini kita melihat at-taghaful ini memiliki keistimewaannya, merupakan sifat yang mahmudah, yang terpuji, yang dalam agama kita itu diperintahkan ataupun dianggap sebagai sebuah muru'ah, sebagai sebuah harga diri bagi orang yang menghiasi diri dengan sikap ini. Bisa kita melihat dalam beberapa literatur itu dibahas tentang at-taghaful ini atau melupakan kesalahan orang lain. Ini bahkan diberikan apa namanya galakan, ya, digalakkan kita untuk atau dianjurkan untuk bersikap dengan sikap ini. Bahkan dalam Al-Quran sendiri itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebut dengan beberapa kalimat atau istilah yang salah satu al-i'rad wa a'rid anil jahilin. A'rid anil jahilin artinya al-i'rad, palingkan dirimu, jangan engkau bersama orang-orang yang jahil itu, artinya orang-orang yang tidak punya akhlak yang baik. Jadi a'rid anhum, jangan engkau bersama mereka, jangan engkau mendengarkan perkataan celoteh mereka yang kemudian akan memberikan pengaruh yang tidak baik kepada dirimu. Ini misal dalam surat Al-A'raf ayat 199, Allah menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudzil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'rid 'anil jahilin. Jadi dikatakan dengan a'rid 'anil jahilin itu yaitu al-afwu wal musahamah fil umur wa talqir bahsi 'anil asya. Jadi ini yaitu tidak mencari-cari, tidak menguntit istilahnya ya, pendengaran kita kemudian kita fokuskan ke bisikan-bisikan orang lain yang sedang berbicara atau perkataan-perkataan orang lain yang itu bukan urusan kita gitu. Nah, ini wa'arid 'anil jahilin. Arti bermusamahah. Kemudian juga ayat lain termasuk dilarang bertajassus seperti dalam surah Al-Hujurat ya. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar meninggalkan, menjauhi prasangka-prasangka dan kemudian wala tajassasu. Wala tajassasu yaitu la tufattishu an auratil muslimin. Tidak mencari-cari, tidak berusaha mengungkap itu kesalahan, aib-aib daripada kaum muslimin. Wala tattabi'uha. Nah, jadi tidak melakukan usaha-usaha atau melakukan tindakan-tindakan yang dapat kemudian mengungkap aib daripada seseorang muslim. Watrukul muslima ala halihi, tinggalkan mereka dalam keadaan ataupun biarkan mereka dengan keadaannya itu. Dan wasta'amilul taghaful an ahwalihi allati idza futisat dhahara minhu minha la ma la yanbaghi. Jadi tinggalkan mereka dengan keadaannya yang kadang-kadang dengan kita menyingkap itu akan membuat aib, akan membawa kepada kehancuran dan tidak membawa kemaslahatan, bahkan membawa musibah yang lebih besar. Nah, ini dari Al-Quranul Karim itu telah dijadikan sebagai rule bahwa setiap kita tidak berhak untuk menjadi jasus, ya, menjadi orang-orang yang kemudian berusaha mengungkap aib orang lain. Nah, di sini pentingnya kita melupakan, memposisikan diri bahwa kita pura-pura tidak mengetahui gitu ya terhadap kesalahan-kesalahan orang lain. Karena bila mungkin ada kesalahan gitu ya, kita tidak tahu Allah akan menurunkan ya melalui mungkin kajian, melalui peringatan mungkin ya, keinsafan itu akan datang dan ampunan pun kemudian terbuka ketika mereka bertaubat itu. Yang kedua, kegesaan untuk melupakan kesalahan-kesalahan orang ini ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya Rasulullah juga menggesa kita agar melupakan kesalahan orang lain dalam beberapa hadis. Misalnya Rasulullah SAW dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Umamah ya, bahwa beliau telah bersabda, innal amira idza ibtagha ribata fin nasi afsadahum. Seorang imam, pemimpin, ya, kepala di suatu perusahaan atau kepala di suatu institusi misalnya, ini sesuai dengan pemahaman dari Al-Munawi, Syekh Al-Munawi mengatakan maksud hadis ini bahwa seorang pemimpin itu harus bersikap taghaful ini. Ya, melupakan, pura-pura tidak tahu. Ya, tidak mengikuti, kemudian menguntit ya aib-aib kesalahan orang-orang di bawahnya. Karena apabila ini ada pada seorang pemimpin, sungguh dia telah menjadikan orang-orang di bawahnya itu menjadi tertib. Aturan-aturan akan dapat ditegakkan ketika dia tidak terlalu mempermasalahkan hal-hal yang tidak perlu dibesarkan. Dia bersikap pura-pura saja tidak mendengar, pura-pura saja tidak tahu. Jangan semua direspon gitu. Bisa saja ya di satu institusi misalnya pemimpin di mana saja yang itu di sana ada berjalan sistem manajerialnya, itu tentu ada atasan dan bawahan. Nah, sangat penting seorang atasan itu, maka disebut al-amir di sini, pemimpin, pimpinan ya, siapa saja yang menjadi penanggung jawab terhadap urusan mereka di situ, dia hendaklah bersikap dengan sikap ini. Jadi sikap pura-pura tidak mendengar, pura-pura tidak mengetahui, agar semuanya bisa berjalan sesuai dengan yang telah diarahkan. Ketika memang itu terjadi pelanggaran dan sebagainya, ada aturan yang kemudian nanti akan meluruskannya. Jadi tidak perlu terpancing, terbawa emosi, kemudian dia merespon dengan dalam kondisi yang tidak dibutuhkan. Ya. Nah, maka di sini yaqumu an-nizam, ya, fa inna bidzalika yaqumun nizam. Dengan sikap itulah aturan-aturan itu dapat tegak, dijalankan. Wa yahsulu al-intizam. Dan juga akan berhasil, akan terjadi al-intizam, ketenangan, ketertiban. Jadi kamtib mas itu, kamtib itu akan tercipta dengan sikap pura-pura tidak tahu seorang pemimpin tadi. Kemudian dari hadis dari Urwah bin Zubair bahwa Aisyah radhiyallahu anha telah menyatakan ya, bahwa sekelompok Yahudi telah datang kepada Rasulullah, bertemu dengan beliau, lalu mereka mengatakan gitu. Mereka mengatakan assalamu alaikum. Mereka memberi salam, cece-nya mengucapkan salam kepada Rasulullah, tapi ucapan mereka assalamu alaikum. Yang mendengar ini adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah mendengar kalimat ini. Beliau mengatakan fafahim tuha. Saya menangkap ya ucapan mereka ini dan saya membalas. Apa yang beliau katakan? Wa alaikumussalam wal la'nah. Semoga kalian mati dan dilaknat. Assam ini racun ya. Jadi boleh juga berarti assamu ya sial, kesialan gitu ya. Jadi doa yang tidak baik mereka ucapkan ya ketika datang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Karena memahami kata-kata mereka, Sayyidatuna Aisyah langsung menjawab dalam keadaan marah, respon cepat gitu ya. Waalaikumussalam wal la'na. Semoga kesialan ataupun kamu mati dan dilaknat oleh Allah. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mahlan, ya Aisyah, tenang Aisyah, tenang, tidak perlu direspon. Lalu Aisyah menjawab itu ketika Rasulullah kemudian melanjutkan ya, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Sesungguhnya Allah mencintai, menyukai sikap lemah lembut dalam semua hal. Fakultu, tapi kemudian saya menjawab, mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, awalam tasma ma qalu, apa engkau tidak mendengar apa yang mereka ucapkan tadi? Jadi Aisyah ingin memastikan, apa beliau tidak tahu kenapa Aisyah marah kan begitu. Jadi Rasulullah kemudian mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad qultu wa alaikum. Ya, saya dengar dan saya juga menjawab, tapi tidak sepanjang Aisyah jawab ya. Saya hanya jawab wa alaikum. Kamu doakan saya mati, kamu doakan saya sial, ya, saya juga mendoakan wa alaikum, kamu juga gitu. Tapi tidak dalam terang-terangan. Nah di sini beliau hanya menjawab wa'alaikum dan pura-pura tidak mengetahui apa yang mereka ucapkan. Karena sangat ini ya, sangat halus. Assalamualaikum ini halus. Sedangkan Aisyah mendengar dengan jelas ya, perkataan mereka itu. Dari hadis ini ulama menistimbat ya tentang istihbab. Ya, disunnahkan kita untuk bertaghaful ahli al-fadli an safahil mubtilin. Kita pura-pura tidak dengar, pura-pura enggak tahu tentang ya keburukan, kebodohan yang dilakukan oleh orang-orang yang mubtilin. Orang-orang yang ingin mencelakakan ataupun orang-orang yang ingin yang menolak kebenaran ya, yang ahlul batil itu ya, yang berpihak kepada kebatilan. Idza lam yatarattab alaihi mafsadah, apabila mereka tidak membawa mafsadat, kerusakan dan kemudaratan yang nyata. Hanya sekedar mereka mengejek gitu ya, mengoceh gitu ya, jadi tidak perlu direspon dan dipedulikan. Kemudian juga hadis dari Abdullah bin Zam'ah bahwa beliau mengatakan Rasulullah SAW telah berkhutbah dan dalam khutbahnya kemudian beliau menasihati orang-orang karena mereka tertawa. Jadi ketika berceramah, berkhutbah, orang-orang ketawa gitu. Ketawa karena ada seseorang yang terpentut. Nah, ketawa. Mungkin ada yang tutup mulut, ada yang tutup mulut gitu ya. Tertawa. Lalu Rasulullah menegur mereka. Ya. Ila ma yadhaku ahadukum mimma yaf'al. Jadi di sini Rasulullah menegur kenapa kamu mentertawakan apa yang kamu semua punya gitu ya. Semua kamu melakukan itu. Orang ini kentut, kamu juga kentut. Jadi kenapa harus ditertawakan gitu. Al-Imam An-Nawawi kemudian menafsirkan ya hadis ini. Ya, mensyarah hadis ini beliau mengatakan fihi nahyu 'anil dhahki atau dhahiki minad durtah yasma'uha 'an ghairi. Hadis ini berisi larangan mengetawakan ya kentut yang didengar dari orang lain. Orang lain terkentut kemudian kita dengar dan kita ketawa. Ini larang, dilarang. Nah, ini larangan dari hadis ini. Bal yambaghi alayataghafal. Ah ini at-taghaful tadi ya. Tapi yang seharusnya orang ini bahkan harus bersikap taghaful tadi. Dia at-yataghafal anha artinya dia seharusnya pura-pura tidak mengetahui dan tidak mendengar saja. Wa istamir dan dia melanjutkan pembicaraannya, melanjutkan aktivitas dan kesibukannya di sana. Min ghairi iltifatin wala min ghairi iltifat ya, tanpa dia harus menoleh bahkan menegur atau mentertawakan. Wa yuzhir annahu lam yasma. Dan seharusnya dia menunjukkan, menampakkan bahwa dia tidak pernah mendengar kentut itu. Nah ini at-tajahul wa taghaful. Ini seperti ini. Jadi tidak malah kemudian menjadikan ini bahan. Ini ya, merendahkan atau mengetawakan saudaranya. Nah, ini adalah kandungan dari hadis yang kita baca ini. Nah ini kemudian melalui sikap ya at-taghaful ini kita melupakan, tidak memperhatikan apa namanya kesalahan orang lain dan itu merupakan aib, kita katakan ini kan akan membawa faedah, akan membawa efek yang baik bagi orang yang menghiasi sifat ini. Ya. Yang pertama akan mengekalkan, akan membuat hubungan ini tidak retak. Nah, jadi kasih sayang sesama muslim dengan sesama saudara kita siapapun ya. Nah, mungkin saudara sebangsa misalnya, hal-hal yang kita rasakan tidak butuh kepada perhatian lebih dari kita, ya kita anggap biasa saja, tidak pernah terjadi. Ini akan membuat hubungan kita tetap harmoni. Kita bisa hidup dalam ya tenang, itu damai ya, tidak ada masalah dan tidak ada kemudian bunga-bunga perpecahan ya. Kemudian juga merupakan faktor yang dapat membantu memutuskan sikap apa wahsyah. Wahsyah ini kan sikap buruk dari

Jadi dengan dia pura-pura tidak mengetahui, tidak mendengar aib orang, dia kemudian menjadi orang yang stabil, yang jiwanya itu menjadi jiwa yang pemaaf dan tenang. Tidak buruk ya, tidak ada keburukan, tidak akan memunculkan sikap onar dari dirinya itu. Kemudian juga akan memberikan efek ke hatinya, akan menjadi bening hati seseorang yang memiliki sikap memaafkan, melupakan aib dan kesalahan orang lain. Dia tidak akan kemudian dengan hati yang bening tadi, dia akan mampu menghadapi keadaan-keadaan yang menuntut dia untuk merespon, tapi karena dia mampu, sudah terbiasa ya, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mendengar, dia akan mampu memilih kapan dia harus bereaksi, kapan dia harus merespon itu. Jadi setiap orang yang punya masalah dengan dia, dia akan tahu yang mana dia harus respon. Dan ketika mungkin dia respon, akan bermanfaat, akan memberi efek itu yang baik gitu. Akan mungkin dapat menyadarkan orang yang mungkin menjadi musuhnya, mungkin dia orang itu akan mampu dihadapi dengan tepat, penanganannya akan tepat itu. Jadi dia akan mampu menghadapi situasi-situasi ketika perlu direspon, karena dia sudah terbiasa, dia bertingkat, mungkin orang-orang yang dihadapinya itu kan bertingkat bermacam-macam. Dia akan sampai pada level dia akan menghadapi seseorang dengan perlakuan yang tepat, karena mungkin kesalahan orang itu perlu direspon. Gitu. Kemudian salamatud din wal ird. Dengan orang ini pura-pura tidak tahu dan tidak mau ikut campur dengan termasuk atau lebih-lebih terhadap aib sesama muslim itu atau aib orang lain, agamanya ini akan baik. Orang ini orang yang beragama dan menjalankan agamanya gitu. Agama itu hidup dalam dirinya gitu. Ya, dan juga harga dirinya juga akan terjaga dengan membiasakan diri. Dia melupakan, tidak mau tahu kesalahan orang lain selama tidak memberi kemudaratan atau tidak menentang dengan agama, misal maksiat, kemungkaran, tidak sampai derajat itu akan membuat dia harga dirinya sebagai muslim, sebagai mukmin ini akan terjaga. Dia tidak akan mudah-mudah menghukumi, menghakimi ya, apalagi kemudian dia menyakiti saudaranya yang lain. Nah, kemudian juga akan membuat dia dicintai oleh orang lain, ya. Karena tidak ada gesekan itu. Dia akan mudah berteman dengan siapapun karena dia tidak mempermasalahkan hal-hal yang itu memang tidak menjadi concern dia, bukan urusan dia. Ada orang-orang yang mungkin kadang-kadang sikap dan sebagainya, tapi waktunya tidak tepat, dia tidak mau ikut campur itu. Jadi ini sebuah sikap yang membuat dia dicintai oleh banyak orang. Kemudian setelah efek yang baik atau faedah daripada sikap melupakan kesalahan ini, kita bahas juga kemudian min mazahir, ya, mazahir bentuk bagaimana sih realita dalam mempraktekkan ini, bagaimana bentuk-bentuk daripada at-taghaful tadi, ya. Yang pertama kepada orang-orang keluarga kita, ya, keluarga. Jadi melupakan, tidak mau tahu, tidak peduli, dalam arti kita pura-pura tidak tahu tentang kesalahan-kesalahan zawir rahim, ya, zawir rahim atau zur rahim ini artinya keluarga kita, keluarga dekat kita, ya, sabar terhadap kesalahan-kesalahan mereka dan tidak memutuskan hubungan dengan mereka. Biasa dalam keluarga besar itu, ya, beda pendapat.

0: beda sikap. Lebih-lebih kadang-kadang sampai kepada masalah hak dan kewajiban ya. Tentu hal ini harus direspon dengan bijak gitu, dengan aturan-aturan agama dan aturan-aturan normatif yang berlaku di daerah, di negara kita. Ya ini contohnya ya, contohnya seorang suami terhadap istri gitu ya, keluarga ya, ahli keluarga kita. Nah ini bagaimana ya, ketika datang seorang istri kepada Aisyah radhiyallahu anha, dia menceritakan dia menceritakan tentang suaminya, tentang suaminya. La yulijul kaffa liya'lamal bahtha. Suami saya itu tidak pernah memasukkan tangannya untuk memeriksa saya. Tidak pernah dia, artinya peduli dengan saya. Jadi yulijul kaffa liya'lamal bahtha ini satu adagium gitu ya, ataupun kinayah ya, dalam dalam bahasa Arab untuk menunjukkan bahwa seorang suami ini tidak punya kepedulian. Dia tidak pernah memeriksa istrinya ini sehat atau sakit gitu ya, dengan meletakkan tangan di tubuh istrinya atau di kepalanya gitu. Tidak pernah mau tahu gitu. Qala Abu Ubaid ahbasahu kana bijasadihi aibun auda'un taktibu bihi li'annal basa wal huzn fakana la yudkhilu yadahu fi thawbiha liyamassa dhalikal aib. Faya syukku alaiha tasifuhu bil karam. Nah di sini berkata Abu Ubaid bahwa di tubuh istri ini ada aib, ya, ada penyakit ya, yang tidak mungkin si suami ini kemudian mendekati istrinya agar istrinya ini tidak malu. Jadi di sini si istri ini mengatakan kepada Aisyah bagaimana suaminya ini begitu begitu mulia. Dia tidak pernah pura-pura tidak tahu bahwa ada aib di tubuh saya sehingga dia tidak menyentuh di bagian-bagian yang dia punya penyakit itu, maksudnya. Jadi tidak peduli di sini ya, at-taghaful tadi, at-tajahul tadi, dia pura-pura tidak mengetahuinya dan dia tidak pernah meletakkan tangannya di situ ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Hadis ini berisi tentang bagaimana seorang suami itu bermuamalah dengan istrinya. Wah, ya, dengan istrinya. Bagaimana bahwa aib-aib atau ada di yang ada pada pasangan kita itu ya, jangan cepat-cepat kita mengambil kesimpulan untuk berpisah ya, jalani saja. Karena apa Rasulullah kata, kalau mungkin dia benci satu sisi, kita mungkin banyak hal yang kita suka dari istri kita, dari pasangan kita. Jangan merespon dengan terlalu ya, karena dalam kehidupan kita kan ketika sudah ijab kabul itu hidup sudah menyatu dan kekurangan masing-masing itu pasti ada. Nah, di sini diperlukan sikap at-taghaful tadi. Tidak merespon berlebihan terhadap suatu aib atau kekurangan dari pasangan kita. Bahkan enggak boleh menceritakan kepada orang lain, pihak ketiga. Nah, ini Salah satu memang secara psikologi perkawinan itu menikah ini seperti memakai pakaian gitu ya. Saling menutupi aib kita, pasangan kita. Tidak boleh aib pasangan kita ceritakan kepada pihak-pihak ya. Kalau ada kekurangan, mungkin kekurangan pengetahuan, keahlian dia ya, karena tidak biasa gitu. Atau seperti tadi, secara fisik gitu kan. Secara sikap ini harus disikapi dengan bijak, yaitu dengan seperti tadi, memperbaiki, melengkapi kekurangan-kekurangan yang ada ya, dengan melakukan perbaikan-perbaikan. Atau ada hal yang mungkin membuat pasangan kita ya, tidak ridho dan sebagainya, kita bisa dengan sikap ini ya, pura-pura tidak mengetahuinya. Ini yang kedua, yang pertama ya. Kemudian taghaful walidain wal murabbin, orang-orang yang punya tanggung jawab, orang tua, guru, pendidik, ini juga bisa bersikap dengan sikap ini, pura-pura tidak tahu, pura-pura tidak mendengar terhadap kesalahan-kesalahan siswa, peserta didiknya, santrinya yang mungkin melakukan kesalahan pada kali pertama, atau dia tidak mengetahui hakikat aturan yang ada. Ketika dia melakukan kesalahan, ada kalanya pendidik, pengasuh itu atau orang tua sekalipun boleh ya bersikap pura-pura tidak tahu, agar mungkin kesalahan yang dilakukan itu seperti tadi, ketika direspon dengan cepat bahkan kadang-kadang memberikan efek yang tidak baik ya. Ini, dan ini penting untuk menjaga keseimbangan, menjaga kestabilan secara intelektual peserta didik tersebut, agar dia tidak kemudian jatuh semangatnya ya, ataupun merespon langsung di khalayak begitu ya. Ini juga memberi pengaruh atau efek yang tidak baik. Kemudian juga at-taghaful inda mukhalatatin nas amma yaqa'u min ba'dihim min su'il alfaz. Ini juga bersikap acuh terhadap atau ketika berada di khalayak, mungkin di pasar, mungkin di pos-pos jaga, tempat-tempat duduk ya, istirahat gitu ya, atau di keramaian-keramaian itu, bersikap taghaful ini ataupun acuh tidak acuh atau pura-pura tidak tahu, tidak mendengar. Ini penting ya, pura-pura tidak tahu apa yang mereka ucapkan, pura-pura tidak mendengar. Kadang-kadang senda gurau di antara mereka yang kadang-kadang memang batas-batasnya itu agak melampaui batas gitu ya. Kadang-kadang sampai kepada membahas tentang hal-hal yang kadang-kadang sensitif. Tapi mereka sambil bergurau gitu. Mungkin kepada keluarga. Menceritakan aib-aib keluarga. Ataupun mengungkap ya sisi-sisi tidak baik ya keluarga mereka. Sambil mereka menikmatinya gitu ya. Ngobrol masa lalu dan sebagainya. Atau kejadian di tempat kerja mungkin. Mereka ceritakan. Jadi bagi kita yang mungkin sekedar lewat ataupun tidak termasuk dalam kelompok itu, tidak perlu kita jadikan itu sebagai bahan kemudian kita ceritakan atau kita respon. Ini tidak perlu ya, ini akan menjaga agama kita, juga harga diri kita dan hubungan kita dengan mereka juga tidak menjadi masalah kemudian. Berkata Al-Imam Al-Ghazali tentang hal ini ya, wala tujalisil ammah. Jangan engkau duduk bersama orang awam. Fa in fa'alta, kalaupun engkau harus duduk bersama mereka, ya, fa'adabu, yang menjadi aturan dan adabnya adalah ketika itu apa? Tarkul khawdi fi hadithihim. Engkau hindarkan dirimu ya agar tidak masuk ke pembicaraan mereka. Jauhi sikap ya ikut nimbrung dalam pembicaraan mereka, orang itu. Wa qillata atau qillatul isra, dan juga kurangkan, kita fokus ke pembicaraan, ke sendagurau mereka. Biarkan mereka dengan keadaannya bersendagurau, jangan kita pasang telinga, jangan kita rekam. Ya. Wattaghafulu amma yajri min su'i alfazihim, dan pura-pura tidak mendengar dari kalam dan lafal-lafal yang tidak baik yang keluar dari mereka. Wa qillatul liqa' lahum ma'al hajah ilaihim, dan juga kurangkan ya, pertemuan ataupun boleh kita katakan berpaling kepada mereka ya, kurangkan kita berhadapan duduk bersama mereka, harus kemudian satu kelompok di situ, tidak perlu. Kalau sudah seperti itu, kita duduk budro tuh, kalau bahasa Aceh gitu kan, uruskan urusan kita sendiri. Kalau mau istirahat, kalau apa sejenak ya, habis itu pergi, tinggalkan tempat itu. Nah, ini diantara bentuk-bentuk at-taghaful tadi, kita acuh lah acuh terhadap apa nama kesalahan dan aib orang lain. Dan selanjutnya ini adalah kita pura-pura tidak tahu ketika muncul atau nampak sesuatu yang dirasakan itu tidak tidak cocok ataupun tidak sesuai ya, yaitu sesuatu yang dapat mempermalukan orang lain, dapat membuat mereka malu ya, yang itu muncul ketika mereka lalai, seperti terbuka aurat. Terbuka aurat tanpa mereka sadari, itu kita pura-pura enggak tahu saja. Jangan kita jadikan bahan ya. Au khuruju atau khuruji rih, rihin, atau seperti tadi keluar angin, keluar kentut. Baik itu berbau atau enggak bau, atau bunyi atau enggak bunyi, ya sudah jalani saja, pura-pura tidak tahu. Ini adalah antara bentuk daripada at-taghaful tadi ya. Nah, ini yang kita bahas ini adalah hal-hal yang bersifat tentunya umum ya. Tapi ketika berbicara tentang kesalahan-kesalahan yang kesalahan itu disengaja dan dapat kemudian menyerang syariat kita dalam artian seperti maksiat itu ya. Ini tentu tidak bisa didiamkan. Tidak bisa kita buat-buat tidak tahu. Ataupun musibah-musibah yang muncul dalam masyarakat kita. Tidak boleh semua orang pura-pura tidak tahu. Seolah-olah tidak pernah berlaku. Harus bahu-membahu. Dan ini ada bab lain. Itu mengenai syahamah. Bagaimana orang-orang itu ketika muncul musibah-musibah, dia dapat diberi tanggung jawab untuk menuntaskan. Nah, ini saya pikir ajakan dan ajaran dalam agama kita tentang bagaimana kita memperlakukan, menghadapi, bersikap ya, ketika menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan tetapi masih dalam batas-batas yang mafsadatnya itu tidak langsung ataupun apabila kadang-kadang kita ikut terlalu merespon akan membawa kemudaratan. Semoga kita dapat menghiasi diri kita dengan sikap melupakan kesalahan aib orang lain. Insyaallah agama kita akan baik dan terjaga, serta marwah ataupun harga diri kita sebagai mukmin muslim ini juga akan terjaga, sehingga masyarakat kita juga akan menjadi masyarakat yang madani, yang berakhlakul karimah, yang punya empati dan simpati tetapi tidak mau menjahili orang lain dan saling menutupi. Semoga ada manfaatnya. Fastabiqul khairat. Aqul astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal mu'min wal muslimin al ahya' minhum wal amwat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak untuk Ustadz Saifuddin LCMH yang baru saja menyampaikan tausiah sore dengan judul Sifat Terpuji Melupakan Kesalahan Orang Lain. Dan pendengar, kumandang azan maghrib untuk malam hari ini akan kita dengarkan pada pukul 18.51 menit untuk wilayah Kota Loksemawe dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Loksemawe.
2: Ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil. Sebelumnya, sebagai petunjuk manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh, orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Bagi Allah, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

menaikkan ibadah salat maghrib untuk Anda warga Kota Lok Sumawi dan sekitarnya. Dan pendengar, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan warta berita. Dan saya pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan Yuna Ari yang nanti akan menemani Lok Sumawi di malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayak Mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahim, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonius Sudiarto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli saat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembala GSKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah. Ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan kepada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Harefa dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Ustara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugalaoyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Ustara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugalaoyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niastara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Ustara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Nias Utara Yaman Telombanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugalaoyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurutnya aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Harefa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya kemudian ada amoniasi, ada fermentasi sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor. Jumlah susunya 78 ribu. Kemudian kebutuhan susunya 94 ribu. Jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir sekitar 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui, saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. 35 melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan prakiraan cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsi CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Saudara timnas sepak bola cerebral palsi CP Football NPC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NPC Indonesia Yanuar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Yanuar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NPC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspada.

0: Asia Oceania 2025.
1: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup, karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang, kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
0: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari kawasan Jalan Petua Ibrahim nomor 75 tepat tengah 89,3 MHz Pro 1 RR Loksmaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Saya Dewi Mohata yang akan menemani Anda di perjalanan Loksmaya malam ini hingga formasi pukul 24 waktu Indonesia Barat. Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk di tanggal 26 Juli 2026, tepatnya hari Minggu, akhir pekan. Semoga semua membawa keberkahan dan kebahagiaan, dan besok kembali untuk siap-siap untuk melanjutkan aktivitas seperti biasa, dan semoga energinya ya masih dalam keadaan sehat walafiat, dan semoganya semuanya juga berjalan dengan baik. Baik, di kesempatan malam hari ini pendengar, untuk Anda juga sudah tadi kita dengarkan warta berita dari Pro 3 Jakarta dengan berbagai informasi. Jangan lupa juga nanti di formasi pukul 20, drama radio akan hadir untuk Anda. Di kesempatan malam ini akan menghadirkan persembahan dari RRI Sumenep pendengar sebelum terlambat. Kemudian kumandang azan sholat isya untuk malam hari ini akan berkumandang pada pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat.

informasi pukul 19 lewat 42 menit waktu Indonesia Barat. Seperti yang kita ketahui beberapa waktu lalu, pendengar, gempa juga sempat terasa ya di Kota Lok Sumawe ya, pada pukul 11.18 beberapa hari lalu. Dan itu juga pusat gempa di Gayolus. Ternyata hari ini, pendengar, gempa bumi magnitudo di kekuatan 2,6 kembali melanda Kabupaten Gayolus Aceh, pendengar, di mana terjadi pada pukul 16.26 waktu Indonesia Barat tadi. Dan menurut Badan Meteorologi dan Geofisika, lokasi gempa ini berada di koordinat 4,23 lintang utara dan 97,46 bujur timur. Jadi BMKG memastikan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Dan diketahui pusat gempa permukaan 29 km timur laut dan kedalamannya tercatat 18 km di bawah permukaan, pendengar. Jadi BMKG menyebutkan informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian. Karena itu data masih dapat berubah, pendengar, sesuai dengan pembaruan hasil analisis. Hingga kini belum ada laporan kerusakan maupun korban akibat gempa. Informasi lanjutan masih ditunggu dari pihak berwenang setempat ya. Itu dia informasinya, pendengar. Dan ternyata bukan hanya di Gayolus saja, ternyata di kawasan Blitar Jawa Timur juga terjadi, pendengar. Jadi gempa bumi magnitudo 2,8 mengguncang Kabupaten Sarmi, Papua, pendengar, di hari ini juga pada pukul 14.04 waktu Indonesia Barat tadi. Jadi lokasi gempa juga berada di koordinat 8,76 lintang selatan dan 112,35 bujur timur. Jadi memastikan juga ya tidak berpotensi tsunami. Diketahui gempa, pusat gempa permukaan 71 km tenggara, kedalamannya tercatat 75 km di bawah permukaan. Dan juga BMKG menyebutkan informasi awal ini mengutamakan kecepatan penyampaian ya. Karena itu data masih dapat berubah sesuai perubahan hasil analis ya. Jadi kalau dilihat, pendengar, ada dua gempa yang terjadi di hari ini di waktu yang berbeda. Di kawasan Papua ya. Kemudian juga di Gayolus. Oke, baik. Dan juga di NTB sendiri, BMKG mengeluarkan peringatan potensi banjir rob di pesisir NTB, pendengar ya. Jadi dengan kondisi alam ya, di mana di Lombok sendiri, peringatan dini potensi banjir pesisir atau rob ini berpotensi di sejumlah wilayah pesisir Nusa Tenggara Barat. Dan dari 26 Juli hingga 1 Agustus 2026. Jadi ini memang dipicu oleh pasang air laut maksimum ya, diperkirakan mencapai 1,9 meter. Ini di Lombok ya. Jadi insya Allah di tempat kita aman. Kalau ada informasi juga akan terus kami hadirkan untuk secepat mungkin untuk bisa menghadirkan informasi tercepat dan terakurat untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di Pro Satukan Informasi dan Inspirasi.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa.
1: Malam ini, bukan hujan yang jatuh paling deras, melainkan air mata seorang ibu yang tak sanggup menghentikan keputusan suaminya sendiri.

0: tolong dengarkan saya sekali ini saja.
1: Sudah, Bu. Besok semua keluarga calon datang. Semua sudah saya putuskan.
0: Dan itu anak kita, Pak. Bukan barang yang bisa kita serahkan demi menutup rasa takut.
1: Ibu kira ini mudah buat saya. Setiap hari saya dengar omongan orang, tatapan tetangga, bisik-bisik yang seolah bilang anak kita ini masalah. Saya ini ayah. Saya takut kalau satu kesalahan kecil saja terjadi, nama keluarga kita hancur. Kalau dia pulang terlambat, kalau ada yang memfitnah, siapa yang akan berdiri di depan mereka? Saya, Bu. Saya bukan orang yang berilmu. Saya tidak punya banyak harta. Yang saya punya cuma cara lama yang diajarkan orang tua saya. Menikahkan anak perempuan cepat. Katanya bisa melindungi. Katanya itu jalan paling aman. Saya takut dia hancur, Bu. Takut masa depannya rusak. Takut. Saya takut gagal menjadi ayah.
0: Jangan-jangan yang Bapak lindungi bukan anak kita, tapi rasa takut Bapak sendiri.
2: Sore tadi saya bertemu Bu Lina. Dia dengar rencana kita dan minta izin ingin datang malam ini.
1: Untuk apa?
2: Katanya ada cerita yang perlu kita dengar.
1: Kalau cuma cerita, itu tak akan mengubah keputusan saya.

0: Duduklah, Bu. Tolong.
1: Maaf, saya datang malam-malam. Saya tidak akan lama. Saya tidak datang untuk melarang. Saya datang karena saya pernah menjadi anak itu. Waktu itu, umur saya bahkan belum paham apa artinya menjadi istri. Saya masih ingin sekolah, masih ingin tertawa dengan teman-teman. Tapi semua itu berhenti saat saya dipanggil perempuan dewasa. Setiap malam saya takut, bukan pada suami, tapi pada tubuh saya sendiri yang belum siap menerima apapun. Saya sering sakit, sering menangis diam-diam. Tapi saya tidak tahu harus mengadu ke siapa, karena semua orang bilang, ini sudah kewajibanmu. Saat saya hamil, saya pikir penderitaan akan selesai, ternyata tidak.

tidak. Anak saya lahir terlalu lemah. Dokter bilang tubuh saya belum siap. Saya kehilangan dia sebelum sempat memeluknya.

Sejak itu, saya hidup dengan rasa bersalah yang bukan milik saya. Saya kehilangan sekolah, kehilangan masa muda, kehilangan kepercayaan diri. Dan sampai hari ini, setiap melihat anak perempuan kecil, saya selalu bertanya, kenapa dulu tidak ada satu orang pun yang cukup berani berkata, tunggu dulu. Astagfirullah.

0: Saya tidak ingin anak saya hidup seperti Bu Lina, menanggung keputusan yang bukan pilihannya. Pernikahan ini kita batalkan.
1: Terima kasih, Pak. Karena akhirnya Bapak memilih menjadi ayah, bukan penjaga gengsi.

pernikahan dini sering lahir dari rasa takut. Takut pada omongan orang, takut pada masa depan. Namun ketahuilah, rasa takut orang tua tidak boleh dibayar dengan masa depan anak. Berhentilah sebelum semuanya terlambat.

di informasi pukul 20.47 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih pendengar untuk Anda yang mendengarkan kami melalui RRI Digital. Apa kabar? Di 89,3 MHz, di 93,5 di kawasan Langsa dan sekitarnya. Masih banyak sekali informasi-informasi akan terus kami hadirkan untuk menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Yang baru sampai di Kota Loksmawe, semoga saja ya semangatnya masih ada. Jangan terlalu lelah karena besok Senin kembali melakukan rutinitas seperti biasa. Dan kembali juga untuk para ibu-ibu ya, mempersiapkan segala sesuatunya. Besok pagi mulai lagi bergerilya untuk mengantarkan putra-putrinya ke sekolah. Para pekerja, para mahasiswa, dan seluruhnya semoga tetap semangat. Di malam hari ini, para pelaku UMKM di kawasan Jalan Perdagangan Sukaramai, pedagang buah, pedagang sayur, Wisma Pangkas, para abang becak juga apa kabar? Semangat semua. Abang parkir, apa kabar malam ini? Semoga semuanya jangan khawatir, rezeki sudah ditakar dan tidak akan tertukar. Kita nanti akan lanjut dengan informasi-informasi baik nasional, daerah, dan juga internasional.

Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia, pemerintah kita resmi mengesahkan kebijakan penghapusan tenaga honorer di instansi pemerintah. Kebijakan ini tujuannya adalah untuk memperkuat profesionalisme dan meningkatkan efisiensi pelayanan publik. Namun seperti hujan deras yang tiba-tiba turun, perubahan ini tentu membawa kekhawatiran terutama bagi mereka yang selama ini menggantungkan hidup di status honorer. Bagi pelaku bisnis, perubahan seperti ini sebenarnya membuka ruang untuk berpikir ulang, beradaptasi, dan bahkan menemukan peluang baru. Dunia usaha itu kan selalu bergerak, dan setiap kebijakan meskipun tampak berat di awal, seringkali itu kadang membawa peluang tersembunyi. Pertanyaannya adalah bagaimana kita menyikapi perubahan itu? Langkah pertama adalah memahami dampaknya. Jika usaha Anda terkait dengan penyediaan tenaga kerja, inilah saat untuk memetakan ulang strategi Anda. Mungkin inilah saat yang tepat untuk menjajaki pasar baru atau mengembangkan layanan yang lebih relevan dengan kebutuhan saat ini. Kita juga perlu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dengan standar baru yang lebih tinggi, peluang besar terbuka bagi mereka yang siap berkompetisi. Bisnis yang mampu menawarkan tenaga kerja berkualitas, terampil, dan sesuai kebutuhan akan selalu menemukan tempatnya di tengah perubahan. Dan tentu saja, fleksibilitas adalah kuncinya. Ketika pintu yang satu tertutup, seringkali ada jendela kecil yang terbuka, menunggu untuk ditemukan. Menjalin kemitraan baru atau menjangkau sektor yang belum terjamah mungkin menjadi jalan keluar yang tak terduga. Perubahan adalah bagian dari kehidupan, termasuk di dunia bisnis. Seperti air yang mencari jalannya sendiri, kita pun harus terus mengalir, menyesuaikan diri, dan menemukan bentuk baru di tengah tantangan. Mari kita lihat kebijakan ini bukan sebagai penghalang, tetapi sebagai undangan untuk bertumbuh lebih baik. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

terima kasih pendengar di manapun Anda berada. Ada informasi di mana pendengar Formula 1 dan FIA ini memastikan ya, Malaysia ini masuk kalender musim 2026 sebagai tuan rumah Grand Prix Bahrain. Jadi balapan ini dijadwalkan berlangsung di sirkuit internasional Sepang pada tanggal 2 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2026. Dilansir dari formula1.com, ajang tersebut akan digelar di antara Grand Prix Azerbaijan dan Grand Prix Singapura. Jadi penyelenggaraan menyebutkan seluruh jadwal Formula 1 musim 2026 lainnya tetap tidak berubah pendengar. Nah, pelaksanaan balapan masih menunggu penyelesaian kesepakatan akhir serta persetujuan Dewan Olahraga Motor Dunia. Nah, nantinya seri tersebut bernama Formula 1 Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Dan saat ini kesepakatan telah dicapai Formula 1 FIA bahwa pemerintah Bahrain dan pemerintah Malaysia kerjasama itu memastikan GP Bahrain tetap terselenggara pada musim 2026 meski diadakan di Malaysia. Nah, Sepang pertama kali menjadi tuan rumah Formula 1 pendengar pada tahun 1999. Sirkuit tersebut dikenal menantang dengan dukungan supporter besar dan cuaca yang sulit diprediksi. Nah, Formula 1 menyatakan informasi penjualan tiket akan diumumkan dalam waktu dekat. Presiden dan CEO Formula 1, Stefano Domenicali, ini menyambut positif kembalinya ke balapan di Sepang. Domenicali juga berterima kasih kepada Raja Bahrain, Putra Mahkota Bahrain, Raja Malaysia, serta pemerintah kedua negara, karena menurutnya dukungan mereka memungkinkan penyelenggaraan balapan tersebut. Sementara itu, Muhammad Ben Sulayem, Presiden FIA, juga menyebut kolaborasi seluruh pihak menjadi kunci terwujudnya rencana ini. Nah, sebelumnya GP Bahrain harus ditunda pendengar akibat kondisi kawasan Timur Tengah yang kurang kondusif. Perdana Menteri Malaysia Dato' Seri Anwar Ibrahim juga menyatakan negaranya siap menyambut Formula 1 kembali ke Sepang. Ia menilai ajang tersebut memperkuat persahabatan Malaysia dan Bahrain serta menunjukkan kesiapan menjadi tuan rumah acara internasional.

Ya, baik pendengar, kali ini kita hadirkan informasi dunia olahraga. Para pecinta olahraga di bulu tangkis pastinya ya. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri finish sebagai juara China Open 2026 pendengar. Fajar dan Fikri sukses ya menuntaskan perlawanan ketat unggulan pertama Kim Won Ho dan Si Sang Jae. 16-21, 21-19, 21-19. Nah, pertandingan berlangsung selama 71 menit pendengar di lapangan One Olympic Sport Center Gymnasium Tiongkok pada minggu hari ini, 26 Juli 2026. Nah, sebelumnya Fajar dan Fikri juga mengalahkan Kim Seo di final Jepang Open 2026 pada 19 Juni 2026. Melansir dari statistik pertandingan, game pertama berlangsung ketat pendengar hingga kedudukan 9-9 saat Kim Seo mampu mencatatkan 2 poin untuk merebut interval. Selepas jeda, pasangan asal Korea Selatan ini juga bermain semakin solid ya, memperlebar selisih dengan mencatatkan 4 poin beruntun. Nah, keunggulan tersebut juga mampu dipertahankan Kim Seo hingga akhir game pertama. Namun Fajar dan Fikri tidak mau kalah pendengar, mulai memberikan perlawanan serius di game kedua. Dan sejak game dimulai, Fajar dan Fikri juga terus mengajak Kim dan Seo bermain rally dan memaksa kedudukan ketat hingga 16-16. Akan tetapi pasangan Indonesia mampu mencatatkan 2 poin beruntun untuk lepas mengakhiri jual beli poin. Fajar Fikri mampu mempertahankan selisih 2 poin pendengar hingga akhir game kedua. Masa pertandingan berlanjut ke rubber match dan pertandingan ketat kembali tersaji di game pamungkas. Skor seimbang terus bertahan hingga 11-11 dan Kim Seo berhasil mencatatkan 2 poin beruntun untuk memimpin, tapi Fajar dan Fikri berhasil menyalip keunggulan tersebut. Ganda putra nomor 2 di dunia versi BWF ini juga berhasil mencetak 3 poin secara beruntun pendengar untuk merubah kedudukan menjadi 14-13. Dan pastinya Fajar Fikri sukses menjadi juara secara back to back Jepang Open 2026, dilanjutkan di China Open 2026 hanya dalam rentang waktu 2 minggu saja. Mereka juga berhasil mengalahkan ganda putra ranking 1 dunia secara beruntun di final turnamen Super 750 dan Super 1000.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa Kilau Pancasila. Baru saja saya melihat sebuah meme yang menarik yang ada di sosial media. Jadi meme itu mengungkapkan tiga kategori manusia. Pertama kritikus, kedua talker, ketiga doer. Kritikus tentu saja, ini orang yang banyak mengkritik, segala hal dikritik dan jumlahnya banyak sekali. Talker, orang yang suka membicarakan sesuatu termasuk membicarakan segala hal yang jelek, ya, jumlahnya juga banyak. Tetapi doer, orang yang mau beraksi, berbuat hal yang nyata untuk memperbaiki apa yang tidak benar, itu jumlahnya sangat sedikit. Tentu saja kalau kita merujuk pada Pancasila, kita harus menjadi doer, kita harus menjadi orang yang beraksi, orang yang memberi solusi kepada masalah yang ada dan nyata. Tentu saja bukan berarti kita tidak boleh membicarakan apa yang menjadi masalah kita bersama. Menjadi kritikus pun itu hal yang lumrah, apalagi kalau Anda menjadi korban dari ketidakadilan, Anda melihat segala bentuk kelaliman yang nyata, Anda harus melakukan kritik yang tegas, kritik yang memang realistik, ya, sesuai dengan fakta di lapangan. Dan tentu saja itu menjadi bagian dari kehidupan yang demokratis, yang Pancasilais. Tetapi saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita tidak cukup hanya membicarakan masalah, hanya memberikan kritik. Kita juga harus menjadi contoh dari keberadaan orang-orang yang siap menjadi problem solver, menjadi pihak yang bisa menyelesaikan masalah. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita punya banyak masalah lingkungan, ekonomi, ketidakadilan, disharmoni politik. Ini tentu saja membutuhkan orang-orang yang bisa menjadi nyala terang, orang-orang yang bisa memberi inspirasi, orang-orang yang bisa memberi contoh dan keteladanan. Saya mengajak Anda untuk berbuat sesuatu. Mari. Setidaknya masing-masing orang bisa menyelesaikan satu masalah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jika di tempat Anda ada masalah sampah, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk menyelesaikan masalah itu? Jika di lingkungan Anda masih ada orang-orang yang kelaparan atau kesusahan untuk makan, kenapa tidak Anda menjadi inisiator untuk mengajak tetangga-tetangga lain membereskan masalah itu? Kita membutuhkan lebih banyak dua. Kita membutuhkan lebih banyak orang yang bisa beraksi. Inilah implementasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, para pemirsa yang setia dari acara Kilau Pancasila. Di episode kali ini, saya kembali ingin mengajak Anda merenungkan sebuah fakta, bahwa sesungguhnya tanah air kita, tanah air Indonesia, adalah untaian surga yang nyata. Pulau-pulaunya, gunung-gunungnya, danaunya, sungainya, pantainya, lautannya, sesungguhnya menyimpan keindahan tersendiri. Saat yang sama, kita harus mengakui sebuah fakta, banyak dari untaian surga itu yang telah rusak, dirusak oleh orang-orang yang memang kurang peduli atas kelestarian lingkungan dengan alasan apapun, termasuk alasan pembangunan. Tentu saja, ini bukan sesuatu yang dicita-citakan oleh para founding fathers kita. Kerusakan lingkungan bukanlah cita-cita proklamasi. Cita-cita proklamasi adalah tercapainya kesejahteraan bagi rakyat yang tetap disertai dengan lingkungan yang terjaga, lingkungan yang terpelihara. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang mestinya ketika kita menghayati sila ketuhanan yang Maha Esa, kita punya sikap yang hormat kepada tanah dan air, kepada ibu bumi yang nyata-nyata menjadi wahana terlimpahnya segala anugerah kehidupan bagi kita semua. Siapapun yang menghayati Pancasila mestinya bisa memilih model pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang membawa kesejahteraan yang adil dan merata, pada saat yang sama memastikan kita masih bisa mewariskan sumber daya alam yang terjaga, terpelihara buat anak cucu kita. Ini sesuatu yang memang layak kita renungkan bersama dan kita perjuangkan bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

tidak pendengar dari Nadif Basalamah dengan kota ini tak sama tanpamu. Ya, memang waktu adalah satu-satunya hal yang terus berjalan dan tidak pernah bisa diputar kembali pendengar. Jadi tergantung cara kita bagaimana menghabiskan hari ini dan menentukan cerita yang akan kita kenang di masa yang akan datang. Ya, jadi semoga setiap detik menjadi keberkahan ya, dan setiap detiknya juga hal-hal yang bermanfaat, bermakna, dan pastinya penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi setiap orang punya waktu 24 jam sama semua dalam sehari. Yang membedakan bukan banyak waktu yang dimiliki, melainkan bagaimana Anda, saya, dan semuanya menggunakannya, ya. Dan semoga saja waktu benar-benar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, karena yang paling jauh adalah waktu yang tidak bisa diputar kembali.

Jangan berhenti, bukan karena berhenti akan menghambat laju kemajuan kita. Namun sesungguhnya, alam mengajarkan bahwa kita tak akan pernah bisa berhenti. Meski kita berdiam diri di situ, bumi tetap mengajak kita mengelilingi matahari. Maka, bergeraklah, bekerjalah, berkaryalah. Bekerja bukan sekedar untuk meraih sesuatu. Bekerja memberikan kebahagiaan diri. Itulah yang diharapkan oleh alam dari kita. Air yang tak bergerak lebih cepat busuk. Kunci yang tak pernah dibuka lebih mudah serat. Mesin yang tak dinyalakan lebih gampang berkarat. Hanya perkakas yang tak digunakanlah yang disimpan dalam laci berdebu. Alam telah mengajarkan ini, jangan berhenti berkarya atau kita segera menjadi tua dan tak berguna.

Pendengar, setiap orang punya standar kebahagiaan masing-masing. Mungkin hari ini yang membuatnya bahagia adalah ketika bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dari biasanya. Namun di kesempatan lain, kebahagiaan bisa diperoleh saat mendapatkan tantangan baru yang menjanjikan prestasi lebih baik. Jauh di seberang sana, mereka yang hidup sederhana sudah merasa bahagia luar biasa ketika mendapatkan sepiring nasi dan lauk. Meski belum ada jaminan, esok hari bisa mendapatkan makanan yang layak. Bahagia memang bukan hanya milik orang tertentu. Kebahagiaan ada di mana-mana karena milik semua orang. Suatu penelitian menyebutkan bahwa orang yang selalu membanding-bandingkan kekayaan, jabatan, dengan kerabat atau teman dekatnya cenderung tidak bahagia dan kerap merasa kecewa. Lantas, bagaimana menemukan kebahagiaan itu? Sebenarnya bahagia itu sederhana, pendengar. Kunci kebahagiaan terletak pada sikap kita dengan mensyukuri segala sesuatu yang kita miliki dan berjuang sepenuh hati untuk tujuan yang besar dan positif, maka kebahagiaan akan selalu mengalir di kehidupan kita. Jangan mencari kesempurnaan, tapi sempurnakan apa yang telah ada. Jangan terus menyesali apa yang hilang, tapi fokuslah pada apa yang telah kita miliki. Bahagia itu sederhana.

tidak penting seberapa lama Anda telah hidup. Orang yang tua belum tentu dewasa, dan mereka belum tentu benar-benar sudah mencicipi asam garam kehidupan. Anda tidak perlu khawatir jikalau Anda masih muda atau justru sudah terlalu tua secara umur. Hidup Anda tidak ditentukan dari seberapa lama Anda hidup. Hidup Anda dihitung ketika Anda bisa melakukan hal bermanfaat sesering mungkin. Dalam kaitannya dengan hal ini, orang yang melakukan hal bermanfaat pasti tidak akan menyia-nyiakan waktu.

bicara soal rindu pendengar yang sebenarnya tidak membutuhkan kata-kata ya. Pasti dia hadirnya dalam sebuah kediaman tapi menguat dalam sebuah doa. Dan tidak semua rindu juga harus segera bertemu. Ada juga yang hanya rindu untuk mengingatkan kita akan indahnya kebersamaan di masa lalu dan pentingnya menghargai setiap momen saat masih bersama. Jadi sebenarnya untuk Anda yang merasa rindu ya, tapi itu bukan tanda kelemahan. Jangan malu untuk mengungkapkan rasa rindu, apalagi untuk pasangan Anda sendiri ya, keluarga Anda sendiri. Sebenarnya ini adalah hal membuktikan bahwa hati kita ini dipenuhi dengan berkasih sayang. Sakinah mawadah warahman ya. Jadi biarkan saja, lepaskan ego. Kadang-kadang yang membuat semuanya terhenti ya, karena ego sebenarnya. Tidak ada yang mengalah. Dan sebenarnya ego ini yang harus mampu kita kalahkan. Jadi sekali lagi, jangan menunda apapun segala sesuatu demi kebaikan hanya karena ego. Yakinlah ya, karena tidak ada kebaikan dalam ego. Kecemburuan, kedengkian, lalu segala hal yang tidak bermanfaat. Jadi membesarkan kasih sayang daripada amarahnya, membesarkan berkasih sayang daripada bencinya, membesarkan rasa cinta kasihnya daripada ya rasa merasa saya tidak bersalah atau dia yang bersalah. Jadi untuk Anda malam hari ini mungkin saja ya sedang membolak-balik, apalagi yang sudah jauh dari perantauan, dari keluarga, tidak ada salahnya ya, mungkin lagu ini akan bisa mewakili untuk Anda, mengirimkan ya sebuah potongan lagu milik dari Vina Panduwinata dengan Aku Makin Cinta.

Siapa yang tidak pernah dengar lagu ini, Prenggar? Lagu ini adalah sebuah soundtrack film paling ikonik ya, di tahun 1992. Dan ini berasal dari sebuah film Aladdin, ya. Jadi saat itu penyanyinya adalah People Brazen dengan Regina Belle. Tapi di 7 tahun lalu, pendengar, lagu ini juga kembali di recycle ulang dan juga dengan film Aladdin yang versi terbaru, ya. Ada Zian, Xavier Ward dengan A Whole New World and Title from Aladdin. Jadi memang lagu ini, pendengar, sangat menjadi Academy Award Oscar untuk Best Original Song, pendengar. Termasuk juga Golden Globe untuk Best Original Song. Termasuk juga lagi Grammy Award dengan Song of the Year and Best Pop Performance by a Duo, a Group with Vocal. Jadi memang lagu ini sangat legend ya. Jadi hingga lagu ini masih menjadi favorit. Kenapa? Melodinya itu memang dipadu dengan lirik yang punya harapan ya. Dan ini sering dilakukan untuk di acara pernikahan biasanya, konser dan juga pertunjukan musikal ya. Oke. Lagu ini memang membekas sekali pendengar, apalagi Anda para pecinta film-film Disney ya. Mulai dari film Disney, mulai dari Tarzan, Casper, salah satunya juga Aladdin, kemudian juga mulailah dari produksi Marvel, Spider-Man, dan Harry Potter. Ada juga bukan animasi, film yang paling ikonik, Titanic ya. Okay, My Heart Will Go On dari Celine Dion. Kita tinggalkan saja A Whole New World, People Brazen dengan Regina. Kali ini saya hadirkan lagu yang tidak kalah menarik, Josh Merchant dengan Beautiful Girl untuk Anda semua.

saya pamit pendengar, saya mengingatkan kembali untuk Anda yang akan mengambil masa istirahat, ada baiknya mengecek kembali bagian pekarangan Anda, dari mulai pagar, garasi, jendela, pintu, dan mengecek kembali di bagian dapur. Dan semoga saja semuanya sudah terkunci rapat, dan apa yang perlu dimatikan, apa yang perlu diselesaikan, ya semua sudah diperiksa kembali. Semoga Anda juga bisa tidur dengan nyenyak, dan semoga Allah melindungi kita semua dan membangunkan kita kembali untuk besok melaksanakan ibadah sholat fajar dan sholat subuh. Lagu terakhir sudah saya hadirkan untuk menemani suasana malam Anda, dan juga di malam hari ini tetap semangat untuk Anda semua yang masih berjibaku, terutama Anda juga para dinas lingkungan hidup, tim kebersihan yang dari subuh juga sudah mulai bergerilya, kemudian juga masyarakat yang masih bergerilya untuk mencari rezeki, mengais rezeki, ya. Apapun profesinya, semoga tetap tekuni dan juga tetap disyukuri, dan semoga Allah merahmati.

Kami haturkan terima kasih atas atensi yang Anda berikan selama kami mengudara. Semoga kebersamaan kita dapat memberikan manfaat, menambah pengetahuan dan kebahagiaan. Atas nama pimpinan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Dewi Mata mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dari Serambi Mekah, Aceh Utara. Inilah Radio Republik Indonesia Lok Semawi. Kembali mengudara pada frekuensi 89,3 MHz. Menyajikan acara siaran sejak pagi hingga malam hari. Saya Nanda Feriana dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan salam persahabatan dan kebersamaan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap

0: القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak

Ketika Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, harta apa yang sebaiknya kita miliki?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hendaknya salah seorang dari kalian memiliki hati yang bersyukur, lisan yang senantiasa berzikir, dan istri mukminah yang akan menolongmu dalam perkara akhirat." Hadis riwayat Ibnu Majah. Barang siapa yang dikehendaki Allah menjadi orang baik, maka ditimpakan musibah, ujian kepadanya. Hadis riwayat Bukhari.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fataha li ibadihi tariqal falah wa arsyadahum ila ma fihi alkhaira wal birr wat taqwa wassalah. Wa amarahum bil ijtimai 'alal haqqi wa ja'ala amrahum syura bainahum li yatahaqqaqu lahumul fawzu wan najah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, faliqul habbi wan nawa wa faliqul asbah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dul amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Para pendengar program Mutiara Pagi RRI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah hari ini kita masih berada bersama program yang bekerja sama dengan Dinas Syariah Islam Kota Lhokseumawe, dan insyaallah mudah-mudahan acara ini selalu menjadi inspirasi bagi kita semua yang ingin merubah diri menjadi lebih baik, pastinya menjadi orang-orang yang beramal, yang diterima oleh Allah, dan pastinya nanti menjadi suatu hal yang membuat kita berhasil masuk ke dalam syurga. Ada sebuah tema yang begitu menarik kita perbincangkan pada hari ini, yaitu melakukan evaluasi diri sebelum beramal. Begitu banyak amal yang sudah kita lakukan selama ini di bulan-bulan yang kita jalani, kita sadari atau tidak, detik berganti detik, menit berganti dengan menit, lalu berlanjut menjadi jam, jam berubah menjadi hari, hari menjadi bulan, dan akhirnya menjadi tahun. Kita sudah jalani berapa puluh tahun dari kehidupan kita. Akankah kita sudah melakukan evaluasi sebelum kita melakukan amal ibadah setiap harinya? Setiap hari kita melakukan sholat, setiap hari kita melakukan

0: amal ibadah. Sudahkah amal ibadah ini kita evaluasi, dan sudahkah dia sesuai dengan apa yang diharapkan dalam ajaran agama Islam? Waktu yang kita jalani adalah waktu yang diberikan oleh Allah. Sudah barang tentu kita harus mengisi waktu-waktu kita dengan sesuatu yang Allah ridai, Allah sukai, Allah senangi. Begitupun yang sudah kita lakukan, sudahkah dia kita evaluasi? Makanya Rasulullah menekankan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian. Buatlah kalkulasi dari kehidupan kalian sebelum kalian nanti dihisab di yaumil mahsyar kelak. Bahkan orang yang mau menghitung dirinya, orang yang mau mengevaluasi dirinya, orang yang mau selalu bermuhasabah akan diberikan suatu kenikmatan yang lain oleh Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah pernah bersabda, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa tazayyanu lil ardil akbar." Persiapkanlah dirimu untuk persidangan yang sangat besar. Wa inna ma yakhiful hisabu yaumal qiyamati alaman hasiba nafsahu fid dunya. Dan sesungguhnya akan diringankan hisab bagi orang-orang yang hari ini mau meluangkan waktunya untuk melakukan evaluasi diri sebelum beramal. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebelum kita melakukan amalan, sebaiknya kita selalu melakukan tahapan-tahapan introspeksi. Apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita lakukan sebelum melakukan sebuah amal. Bagaimana kita memelihara niat, pikiran, kehendak, dan tekad yang terbetik dalam hati kita. Yang pertama yang harus kita lakukan dalam mengevaluasi diri sebelum beramal, kita harus mengecek, sudah luruskah niat kita? Sudah ikhlaskah kita melakukan amal ibadah ini kepada Allah, hanya kepada Allah? Karena memang saat kita melakukan ibadah, Allah itu maha pencemburu. Beliau tidak mau ada satupun selain Allah yang ada dalam hati kita. Kita harus punya dorongan ikhlas untuk meraih pahala dari Allah. Dorongan ikhlas untuk mencari ridha dari Allah. Dorongan ikhlas untuk menjauhi murkanya Allah. Sehingga Al-Hasan radhiyallahu anhu pernah berkata, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada seorang hamba yang tekadnya itu berhenti untuk melakukan introspeksi diri. Kalau dia mau melakukan amal, dia selalu introspeksi, apakah aku sholat ini untuk Allah? Kalau tidak, dia berhenti dulu sampai dia bisa merubah niatnya. Semua amal ibadah yang dilakukan hanya karena Allah, tidak karena ada yang lainnya. Bahkan Rasulullah pernah bersabda di sebuah hadisnya, idza kana akhiruz zaman, kalau tiba akhiruz zaman, suarat ummati thalatha firaqin, umatku itu akan terpecah belah menjadi tiga bagian. Firqatun ya'buduna Allaha khalisan, ada satu bagian yang beribadah kepada Allah secara ikhlas. Wa firqatun ya'buduna Allaha riya'an, ada bagian kedua orang yang menyembah Allah karena riya. Wa firqatun ya'buduna Allaha yastakiluna bihin nas, dan ada satu bagian yang beribadah kepada Allah hanya untuk mencari dukungan daripada manusia. Fa idza jama'ahum Allahu yaumal qiyamah, ketika Allah mengumpulkan semua umatku di hari kiamat, qala lil ladzina yastakilun nas, maka Allah akan berkata kepada orang yang menginginkan dukungan daripada manusia, bi izzati wa jalali, dengan kemuliaanku dan keagunganku, wa ma aratta bi ibadati, apa yang kamu kehendaki saat kamu beribadah kepadaku, saat kamu melakukan ibadah kepadaku, sebenarnya apa yang terbetik dalam hatimu? Lalu hamba itu berkata, wa izzatika wa jalalika astakilu bihin nas, dengan kemuliaanmu dan keagunganmu aku tidak bisa berbohong pada hari ini. Sebenarnya aku berceramah, aku berdakwah, aku mengajar, aku bersolat, aku bersedekah, aku berpuasa, aku lakukan itu agar aku dapat penghargaan daripada manusia. Thumma qala lilladzi kana ya'buduhu riya, Allah berkata kepada orang itu sebelum mengatakan kepada yang orang beribadah karena riya, lam yanfa'uka ma jama'ta syai'an tarja'u ilai, tidak akan bermanfaat apa yang sudah kamu kumpulkan selama ini. Berapa banyak like yang kamu kumpulkan, berapa banyak follower yang kamu dapat, berapa banyak dukungan dari manusia yang kamu dapat, itu kamu tidak bermanfaat apapun di sini. Intaliku bihi ilan nar, bawalah follower kamu, bawalah subscriber kamu, bawalah like kamu yang kamu dapat, bintang kamu. mau dari FB Pro kamu dapat banyak bintang, kamu dapat apapun, gift yang kamu dapat dari VT di TikTok yang kamu dapat, semua itu intaliqu bihi lannar, bawalah itu ke neraka. Lalu Allah berkata kepada orang yang menyembahyangkan Arya, bi'izzati wa jalali, dengan berkat kemuliaanku dan keagunganku, ma aradtu bi ibadati, apa yang kamu kehendaki dengan ibadah kepadaku, qala bi'izzatika wa jalalika, karena kemuliaanmu dan keagunganmu ya Allah, lam yas'a ri'a'an nas, kami ini beribadah untuk menampilkan, menunjukkan kepada manusia, qala lam yas'ad ilayya minhu syai'un, itu tidak akan bermanfaat untukku apapun, kata Allah. Intaliqu bihi ilan nar, bawalah yang kamu mau tunjukkan hari ini ke depan manusia, kamu ingin tampak bagus di depan mertuamu, kamu ingin tampak bagus di depan anakmu, di depan istrimu, bawalah itu yang sudah kamu dapat di dunia, bawalah ke dalam neraka. Summa yaqulu li ibadi, Allah katakan kepada hambanya, lilladzina kana ya'buduhu khalisan, bagi orang yang mau beribadah kepada Allah secara ikhlas, bi'izzati wa jalali, ma aradtu bi ibadati, dengan keagunganku dan kemuliaanku, apa yang kamu harapkan dengan ibadah kepadaku? Qala, orang itu berkata, bi'izzatika wa jalalika, anta a'lamu bidzalika minni, dengan keagunganmu dan kemuliaanmu, engkau lebih tahu ya Allah, apa yang aku harapkan, apa yang terbetik dalam hatiku saat aku beribadah kepadamu. Aradtu bihi dzikraka wa wajhaka, aku harapkan aku bisa selalu mengingatmu dalam hatiku dan mengharapkan ridhamu ya Allah. Qala sadaqa abdi, intaliqu bihi ilal jannah, lalu Allah berkata kepada malaikat yang menjaga hamba-hambanya itu, di hadis riwayat Tabrani ini, telah benar hambaku, bawalah dia ke dalam syurga. Artinya hanya orang yang ikhlas dalam ibadahnya, dan ini kita perlu persiapkan sebelum kita beramal, apakah kita sudah benar-benar ikhlas? Hanya orang itulah yang mampu masuk dalam neraka. Dan inilah yang kita harapkan dari kita-kita-kita yang hadir hari ini di program Mutiara Pagi. Selanjutnya Ustadz Gunawan akan menyampaikan yang kedua. Sebelum kita beribadah, kalau tadi kita sudah tahu bahwa sudah luruskah niat kita, yang kedua kita sudah tahu apakah kita mampu menunaikannya. Kita mau beribadah nih, mau sholat, mau puasa, mau zakat, sudahkah kita mampu menunaikannya dengan segala keilmuannya, dengan segala kemampuan kita? Karena ibadah yang diniatkan itu tidak boleh dibatalkan. Kita harus melakukannya dengan baik-baik tanpa terbuang sia-sia. Karena dalam surat Muhammad ayat 33, Allah sudah pernah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa la tubtilu a'malakum, wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah, taatlah juga kepada Rasul, dan janganlah kamu batalkan amalan-amalan kamu. Jadi amalan yang sudah kita niatkan pastikan sempurna sampai selesai. Selanjutnya, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Lusmawi yang bekerja sama dengan Dinas Islam Kota Lusmawi, kembali kita jelaskan, sebelum melalui amal, pastikan lagi. Kalau tadi pastikan kita bisa menyelesaikannya, selanjutnya kita pastikan bermanfaatkah untuk kita ataupun tidak. Kita harus lihat apakah amalan itu punya manfaat untuk kita ataupun tidak. Jangan sampai terkadang amalan yang kita lakukan ternyata tidak memiliki manfaat. Karena kalau tidak memiliki manfaat, sungguh lebih bagus apa yang kita mau kerjakan, kita tinggalkan. Karena tidak bermanfaat. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, kalau dalam sebuah hadis surat Tirmizi yang ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, daripada bagusnya contoh Islam seseorang itu adalah dia meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuknya. Kalau kita mau melakukan amal ibadah, kita ternyata tahu itu tidak ada manfaatnya untuk kita dan orang di sekitar kita, tinggalkan saja. Pastikan sebelum kita melakukan sesuatu, pastikan punya manfaat atau tidak. Nah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Setelah yang ketiga tadi, kita tadi tahu pertama, luruskah niat kita, mampukah kita menyelesaikan. Yang ketiga, yaitu bermanfaatkah untuk kita atau tidak. Yang keempat, kita harus tahu, kita harus melakukan sekarang atau nanti. Dengan cara apa, kapan kita harus lakukan amal tersebut. Amalan yang kita lakukan punya prioritas. Subuh tiba, azan subuh berkumandang, apa yang harus kita lakukan? Salat subuh berjamaah. Tapi sebelum itu ada prioritas lainnya, yaitu salat sunat fajar misalnya. Jadi apa yang harus dilakukan duluan sebelum salat subuh berjamaah? Pastikan upayakan kita melakukan sholat sunat fajar dulu, karena rak'atayil fajri khairu minat dunia wa mafiha. Prioritas amalan adalah sesuatu yang sangat penting dan seharusnya mampu kita lakukan. Mudah-mudahan kita tahu dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan apa prioritas yang pertama harus kita lakukan dalam melakukan ibadah. Jadi pernah seorang wanita memanggil anaknya, dalam sebuah hadis Rasulullah jelaskan ada seorang imra'atun memanggil orang perempuan akan ibnaha wa huwa fi sauma'atin, sedangkan dia saat itu sedang berada di sauma'ah, artinya di sebuah tempat ibadah, di mihrabnya lah. Qalat, ini cerita tentang Juraid. Wanita itu berkata kepadanya, ya Juraid, wahai Juraid. Qala, Allahumma ummi wa salati. Saat itu Juraid sedang sholat. Dia berpikir, ya Allah, apakah aku harus menjawab panggilan ibuku atau aku merusak sholatku? Ibunya memanggil anaknya, dia tidak tahu anaknya sedang sholat. Juraid saat itu sedang sholat tapi tidak berani merusak sholatnya. Allahumma ummi wa sholati. Ya Allah, apakah aku harus menjawab ibuku atau melanjutkan sholatku? Lalu ibunya berkata lagi, ya Juraid, wahai Juraid. Kembali Juraid berkata lah matinya, Allahumma ummi wa sholati, ya Allah, aku lanjutkan sholatku atau aku jawab panggilan ibuku? Qalat, kemudian berkata lagi yang ketiga, memanggil lagi yang ketiga, ya Juraid, wahai Juraid. Qala, Allahumma ummi wa sholati. Kembali Juraid bertanya, bimbang lah matinya, ya Allah, aku memilih ibuku atau sholatku? Qalat, kemudian ibunya berkata, Allahumma ya Allah, la yamutu Juraid hatta yandura ma fi wujuhil mayamis. Jangan sampai anakku ini mati kecuali dia melihat wajahnya para pelacur. Ini saat orang tua tiga kali memanggil anaknya tidak disahuti, beliau marah dan keluarlah sumpah serapa dari mulut ibunya. Wa kana ta'wila sauma'ati ra'iyatun taralghanam fawaladat faqila laha mimman hadzal walad. Maka setelah itu ada seorang wanita penggembala yang datang ke mihrabnya Juraid, ke tempat ibadahnya Juraid, ke tempat Juraid ini selalu beribadah. Lalu dia datang dan sambil menggendong bayi. Juraid bertanya, siapakah ayah bayi ini? Dia pun berkata bahwa ayah bayi ini adalah Juraid. Dia mengatakan anak ini adalah anak Juraid, padahal dia sudah berzina dengan orang lain dan menuduh Juraid sebagai pelakunya. Kemudian Juraid turun dari tempat ibadahnya dan bertanya, mana orang yang tadi, mana wanita tadi yang mengaku bahwa ini adalah anakku? Maka dihadapkanlah anak itu kepada Juraid. Nazala min sawma'atihi qala Juraid, aina hadhihi allati taz'amu anna waladahali? Mana yang anak tadi disebut anakku? Qala ya yabus man abuka. Lalu dia bertanya kepada anak bayi itu, karena memang sebenarnya Juraid adalah ahli ibadah. Lalu anak bayi itu berkata, qala ra'il ghanam. Orang tuaku, bapakku adalah penggembala kambing. Bagaimana saat Juraid yang seorang ahli ibadah sekalipun tapi beliau tidak melakukan evaluasi, menentukan prioritas mana yang perlu didahulukan? Allahumma ummi wa salati, ya Allah, apakah ibuku ataupun salatku? Prioritas pertama adalah untuk ibu. Makanya saat ibunya marah, dia bermasalah dengan pelacur, dan alhamdulillah walaupun tempat ibadah dihancurkan oleh warganya, warga kampungnya, tapi Juraid alhamdulillah selamat imannya dan selamat meninggal dalam keadaan baik juga karena sempat meminta maaf kepada ibunya. Mudah-mudahan empat hal ini kita lakukan dulu sebelum mengevaluasi diri, sebelum beramal, yaitu yang pertama, pastikan lurus niat kita kepada Allah. Yang kedua, pastikan kita mampu menyelesaikannya. Yang ketiga, pastikan itu bermanfaat untuk kita. Dan pastikan ini bisa kita selesaikan, serta kita tahu prioritas yang mana yang harus kita lakukan duluan. Semoga program Mutiara Pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan insya Allah Ustadz Gunawan akan hadir kembali di program Mutiara Pagi selanjutnya yang bekerja sama dengan Dinas Dan Islam Kota Losmawe. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi. Kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: kita tentunya dan masyarakat sehat yang yakin ingin melihat daerah kita ini bersih dari tumpukan sampah.
1: Keberadaan penanganan gas besar di Pantaman tidak boleh hanya berorientasi pada peningkatan produksi migas nasional semata.

0: Tim redaksi RRI Lok Sumawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. Pemprov Aceh mengakhiri masa darurat bencana hidrometeorologi tahun 2025. Era digital, pengawasan dan kontrol orang tua sangat penting. Bersama saya Nanda Feriana, inilah berita selengkapnya. Pendengar, kita awali berita yang pertama. Dengan berkembangnya teknologi, diperlukan pengawasan dan kontrol ekstra dari orang tua. Berikut laporannya disampaikan Nasrullah.
1: Untuk menghindari penggunaan teknologi secara negatif oleh anak-anak, maka perlu adanya pengawasan dan kontrol dari orang tua. Hal itu diungkapkan Ketua Balai Suro Uring Indong Kota Lok Sumawe, Farida Hanum. Menurutnya, perkembangan zaman dan teknologi yang kian pesat tidak mungkin kita bendung. Namun untuk membentengi anak-anak dari pengaruh negatif dari kemajuan teknologi tersebut, maka peran orang tua sangat penting dalam mengawasi dan mengontrol penggunaan teknologi tersebut oleh anak-anak. Terlebih, teknologi saat ini merupakan hal yang sangat diperlukan, namun perlu diwaspadai penggunaannya, seperti halnya gadget atau HP maupun komputer atau laptop.
2: Iya, pengawasan dan kontrol. Dan itu harus terus-menerus, nggak ada cerita, aduh capek pulang kerja, aduh segala macam gitu kan, itu nggak ada. Karena kalau zaman saya dulu itu nggak ada HP dan segala macam, orang tua hanya memastikan, nah jangan keluar ya, jangan keluar malam, anak perempuan nanti akan terjadi begini begitu gitu kan. Anak sekarang tidak bersosialisasi, tidak berteman, tapi dia berteman dengan gadgetnya di dalam kamar, itu lebih luar biasa mengerikan. Ya Pak Nas ya, kalau kita tidak mengontrol, mengawasi, dibandingkan anak yang zaman dulu sering keluar dengan kawan-kawan, anak sekarang lebih mengerikan kalau kita nggak kontrol dan nggak mengawasinya dengan sepenuh hati gitu.
1: Lebih lanjut dikatakan, apalagi penggunaan teknologi saat ini semakin masif, seperti halnya di sekolah yang telah adanya kelas digital, maka penggunaan teknologi oleh anak-anak kian marak. Untuk itu, perlu adanya pengawasan dan kontrol dari orang tua untuk memastikan bahwa teknologi yang digunakan benar-benar sesuai kebutuhan belajar. Demikian, Nasrullah melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, UPTD Puskesmas Mongedong terus memperkuat upaya penanggulangan tuberkulosis atau TBC melalui pendampingan intensif terhadap para pasien yang menjalani pengobatan. Kepala UPTD Puskesmas Mongedong, Dr. Amrullah mengatakan, hingga saat ini terdapat 19 pasien TBC yang sedang menjalani pengobatan di wilayah kerjanya. Dari jumlah tersebut, 18 pasien merupakan penderita TBC sensitif obat, sementara satu pasien lainnya merupakan kasus TBC resisten obat. Menurut Dr. Amrullah, seluruh pasien mendapatkan pemantauan secara berkala oleh petugas kesehatan guna memastikan pengobatan berjalan sesuai prosedur. Ia bersyukur karena para pasien menunjukkan kepatuhan yang baik dalam mengkonsumsi obat. Kepatuhan tersebut menjadi kunci utama keberhasilan terapi sekaligus mencegah penularan penyakit dan munculnya resistensi obat.
3: Ini kami selama ini sudah sedang merawat 19 pasien. Ya, dari 19 pasien itu ada 18 yang sensitif obat, satu yang resisten obat. Jadi itulah yang kita rawat selama ini. Dan alhamdulillah mereka itu teratur minum obat.
0: Puskesmas Mongedong juga terus menghimbau masyarakat yang mengalami batuk lebih dari 2 minggu agar segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Deteksi dini dan pengobatan yang tuntas menjadi langkah penting dalam memutus rantai penularan TBC di tengah masyarakat. Terlebih penyakit TBC merupakan penyakit yang mudah menular. Pendengar, Pasca bencana banjir, objek wisata andalan di Aceh Utara hingga saat ini terus dipadati pengunjung, sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi para pelaku UMKM di sekitar lokasi wisata. Berikut laporannya disampaikan Saifullah Nurdin.
4: Sektor pariwisata perlahan tapi pasti mulai membuktikan perannya sebagai salah satu penggerak roda perekonomian masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Dua objek wisata andalan yakni Panti Bahagia di Gampung Blang Panti, Kecamatan Payapakung, dan Pantai Gampung Bantayan di Kecamatan Sunudun, hingga saat ini terus dipadati pengunjung terutama pada hari libur dan akhir pekan, sehingga memberikan dampak luar biasa terhadap perputaran ekonomi masyarakat setempat, terutama bagi pelaku UMKM atau pelaku usaha mikro kecil dan menengah di sekitar lokasi wisata. Di kawasan pedalaman Aceh Utara, Panti Bahagia terletak di Gampung Blang Panti menawarkan pesona sungai yang asri dengan bebatuan alami dan udara yang sejuk. Keberadaan aliran air yang jernih dekat kawasan proyek strategis nasional PSN Waduk Kreto ini menjadi magnet kuat dari wisatawan keluarga yang ingin melepas penat. Pengelola destinasi wisata Panti Bahagia Sudirman mengatakan, tingginya antusias wisatawan ini menjadi angin segar bagi pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM setempat sekaligus membuka peluang pendapatan asli kampung atau desa.
5: Nah, kalau dari pengunjung ini adalah umumnya dari wisata lokal, namun ada juga dari luar daerah, seperti dari Sigli, Biren, Aceh Tengah, Benar Meriah, dari Aceh Timur. Dan mayoritas lebih banyak kan dari lokal juga sekitar Losukun dan sekitarnya Aceh. UMKM di sekitar pantai ini memang selamain masyarakat yang memang tidak punya kerjaan, yang masih pengangguran, sehingga dengan adanya wisata yang setidaknya masyarakat di sini bisa beraktivitas dan anak-anak muda dan bisa menggais rezeki. Dan UMKM di sekitar bahkan sampai Payabakung hari ini nilainya akan bertambah.
4: Sementara Ketua Umum Kelompok Sadar Wisata Pok Darwis Gampung Bantayang Kecamatan Sundun Edi Amri menyebutkan wisata bahari ini telah lama menjadi destinasi favorit masyarakat lokal maupun luar daerah. Kehadiran objek wisata tersebut dapat meningkatkan pendapatan UMKM, pedagang makanan, minuman dan cemilan khas daerah meraup omset berkali lipat dibandingkan hari biasa. Pemerintah Aceh Utara juga dan provinsi sangat mendukung adanya destinasi wisata yang modern atau istilah objek wisata bersyariah sehingga banyak dikunjungi wisata lokal hingga luar daerah.
6: Oh ya, di 2017 itu Pak Saiful kita sudah dari Dinas Pariwisata Aceh siap sekali untuk program wisata. Buat wisata sebagai wisata syariah ataupun wisata islami di Aceh Utara.
4: Menariknya, para wisatawan yang datang ke dua objek wisata andalan ini tidak hanya berasal dari lokal Aceh Utara. Kedua objek wisata ini terpantau ramai dikunjungi oleh pelancong dari berbagai lintas kabupaten kota seperti dari Kabupaten Aceh Timur, Kota Langsa, Los Maue, Biren, wilayah dataran tinggi Gayo hingga ibu kota Provinsi Banda Aceh. Bahkan tidak sedikit pula wisatawan yang datang jauh-jauh dari Kota Medan atau Sumatera Utara. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.

0: Pendengar, Pemprov Aceh menetapkan Provinsi Aceh memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana mulai 1 Agustus 2026 setelah masa tanggap darurat berakhir. Tahap pemulihan didukung anggaran 58,9 triliun dengan fokus pada pembangunan hunian tetap, perbaikan rumah rusak, pemulihan infrastruktur, serta pemulihan ekonomi masyarakat. Kepala Posko Wilayah Aceh Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera, Safrizal ZA, mengatakan berbagai indikator penanganan pasca bencana telah menunjukkan perkembangan positif.
1: Rencana induk rehab rekon menjadi pedoman bagi seluruh kementerian dan lembaga. Karena rinduk sudah disusun, maka pedomannya adalah rinduk. Walaupun dengan perkembangan situasi bisa saja di-adjust atau disesuaikan dengan perkembangan terakhir daripada rancangan rinduk yang sudah disusun.
0: Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi akan mengacu pada rencana induk yang melibatkan sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, BNPB, dan aparat penegak hukum agar pemulihan berjalan efektif dan tepat sasaran. Pendengar, hampir 8 bulan setelah bencana hidrometeorologi, puluhan siswa SD Negeri 5 Pesangan di Gampong Tepin Raya, Kecamatan Pesangan, Siblah Krung, Kabupaten Birun, masih mengikuti kegiatan belajar mengajar di tenda darurat. Dari bangunan sekolah yang ada, hanya 2 ruang yang masih layak digunakan, masing-masing untuk kelas 1 dan ruang guru, sementara siswa kelas lainnya terpaksa belajar di tenda dengan berbagai keterbatasan.
2: Belajar seperti biasa.
3: Sekarang beginilah keadaan sekolah kami, Pak, setelah bencana kemarin. Di bencana hidrometeorologi kemarin, inilah sekolah kami. Sekarang kami belajar di tenda darurat. Sudah kira-kira sudah berapa bulan? Sudah hampir setahun, 6-7 bulan lah. Ini kita dengar relokasi. Yang bangun mungkin kementerian sama TNI ya. Tapi belum dibangun sampai sekarang. Tapi akan dibangun. Kami mengharapkan segera. Sudah semua ya 42 orang siswa, sedangkan jumlah guru termasuk guru honorer 17 orang.
0: Pihak sekolah menyebut kondisi tersebut mengganggu proses belajar mengajar, terutama saat cuaca panas maupun hujan. Dengan jumlah 42 siswa dan 17 guru, sekolah berharap pembangunan gedung baru melalui program relokasi dapat segera direalisasikan agar kegiatan belajar mengajar kembali berlangsung di ruang kelas yang aman, nyaman, dan layak.
4: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Loksmawe.
0: Pendengar, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar 58,9 triliun rupiah untuk mendukung rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di Aceh selama periode 2026 hingga 2028. Pada 2026, anggaran yang disiapkan mencapai 24,2 triliun rupiah, disusul 20,2 triliun rupiah pada 2027 dan 14,5 triliun pada 2028 guna mempercepat pemulihan di wilayah terdampak. Kepala Posko Wilayah Aceh, Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sumatera, Safrizal ZA mengatakan, hingga Juli 2026 realisasi alokasi dana telah mencapai 23,8 triliun atau 98,41% dari pagu tahun berjalan.
1: Besar 24 triliun, ya, 215 miliar. untuk tahun 2027 sebesar 20 triliun, ya, 211 miliar, dan tahun 2028 sebesar 14 triliun.
0: Penyaluran anggaran kepada 18 kabupaten dan kota terdampak terus berlangsung dengan tingkat realisasi berkisar 40% hingga 100%, menyesuaikan kesiapan program dan kebutuhan di masing-masing daerah. Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini bersama saya Nanda Feriana. Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI Loksemawe. Serta informasi menarik lainnya juga dapat Anda baca di rri.co.id. Demikian, sampai jumpa.

0: tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Gepagah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam komando pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Iya, sebuah tembang dari Haji Uma, Gaya Hudep ya. Dan tembang ini menyorot bagaimana dinamika sosial di masyarakat, terutama masyarakat Aceh yang biasanya sih kalau di kalangan muda ini khususnya ya, rela menjual apa yang ada demi beli sebuah HP, demi bisa bergaya di sosmed ya. Dan ini sangat sangat satir sekali lagunya, menyoroti kehidupan masa kini yang lebih mementingkan gaya hidup ketimbang yang lain-lain ya, terutama mungkin pendidikan atau hal-hal lainnya yang jauh lebih bermanfaat ketimbang hanya memikirkan gaya hidup. Dan Haji Uma sendiri yang merupakan anggota DPD RI asal Aceh telah melahirkan berbagai karya-karya lagu-lagu Aceh, dan kebanyakan lagu-lagu dari Haji Uma ini menyoroti tentang dinamika sosial, tentang banyak petua-petua yang coba dihadirkan dari seorang Haji Uma ya, karya-karya dari Haji Uma. Dan selain anggota DPD, beliau ternyata memang memiliki bakat seni. Dulu sempat bermain dalam film Aceh yang cukup populer, Empang Bru, dan juga melahirkan sekarang musik-musik atau lagu-lagu Aceh yang memang syarat dengan pesan-pesan moral ya. Jadi luar biasa sekali sosok Haji Uma ini. Dan mudah-mudahan lagu-lagu dari Haji Uma ini bisa menjadi sebuah refleksi juga untuk kita, untuk selalu mengedepankan yang namanya adat istiadat ya, tidak memakai baksosmen. Ini mungkin bisa menjadi salah satu pesan dari lagu Gaya Hudep ini ya. Jangan bertengkar di sosial media ya, karena orang Aceh ini lambat laun di TikTok ya, banyak yang bertikai di live-live TikTok, dan banyak juga selebgram influencer Aceh yang memang memiliki problem atau konflik dengan baik itu dengan netizennya atau mungkin dengan sesama influencer, dan akhirnya dipertontonkan di sosial media. Tentunya ini harus menjadi semacam pembelajaran untuk kita bahwa sosial media tidak seharusnya menjadi tempat untuk saling bertikai. Tapi mari kita menunjukkan ya, atau mempromosikan hal-hal yang positif, termasuk ada di istiadat Aceh, nilai-nilai religius yang kita anut sebagai provinsi syariat Islam, dan menjaga tutur kata perbuatan. Tidak hanya di dunia real life, dunia nyata, tapi juga di dunia maya atau di sosmed yang kita miliki. Kita jadikan platform-platform tersebut sebagai corong untuk mempublikasikan hal-hal yang tentunya bermanfaat bagi masyarakat.

Iya, dan pendengar, sesaat lagi pada pukul 7 waktu Indonesia Barat kami hadirkan untuk Anda informasi nasional melalui Warta Berita Pro 3 Jakarta. Dan tentunya nanti ada kabar Aceh pada pukul 7.30. Informasi-informasi yang disampaikan oleh presenter Pro 1 RRI Sekorwil 17 Aceh. Dan seterusnya nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi cuaca untuk Anda dari BMKG Maliku Saleh, dan akan berlanjut dengan bincang pagi untuk hari ini. Nanti kita akan membahas mengenai bagaimana peran orang tua dalam mengawasi anak di era digital. Ya, ini terkait juga dengan yang tadi Nanda ulas ya, mengenai bagaimana sosmed harus kita pergunakan dengan sebaik mungkin, terutama kalau misalnya digunakan oleh anak-anak ya, jangan sampai mereka bisa mengakses hal-hal yang tidak seharusnya, entah itu hal-hal yang bersifat pornografi atau mungkin yang mempertontonkan hal-hal yang tidak pantas, yang tidak sesuai dengan norma dan adat istiadat. Dan mendengar sebuah tembang selanjutnya untuk Anda ya. Ini dari Apalahu yang sudah tidak asing lagi tentunya, supaya bisa lompat-lompat ya. Dengan tembang berjudul Jilompat Lumba-Lumba.

0: Aduh, salah print lagi. Ini udah ketiga kalinya nih hari ini.
1: Mesin printnya sih nggak salah. Jadi kamu yang buru-buru, Ri.
0: Iya sih, tapi sayang banget ya, kertasnya jadi kebuang sia-sia.
1: Nah, daripada dibuang, mending dipakai lagi aja. Nih, baliknya masih kosong kan? Bisa nih, Rit, buat catatan, draft, atau coret-coret ide juga bisa.
0: Oh iya ya, bener juga.
1: Di kantor ini mah, kita juga bisa pakai kertas daur ulang buat cetak internal. Lebih hemat dan ramah lingkungan kan?
0: Oke, mulai hari ini, aku jadi duta kertas satu sisi nggak berarti selesai.
1: Asal jangan jadi duta salah print nasional aja sih, Rit.
2: Satu sisi belum tentu usai. Gunakan kembali kertas bekas untuk kurangi limbah, hemat sumber daya, dan bantu jaga lingkungan.

0: aktual, tajam, terpercaya dari Pro 3 RRI.
1: Menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas dan Cilacap.
3: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin 27 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Berikut laporan selengkapnya, Yurika Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa